88,9 FM. Sika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Kita akan belajar jurus terbaik dan itu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan?
1: Sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Nas dan tendang.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sangat rematik.

0: kolesterol dan yang lainnya terasa lagi, guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: wis enak to.
1: Mbak Idewe, lah rewang rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya,
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro umum mbak.
1: Waduh, lah mbak nyaca ikhtiar mbak Duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cutmis, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kulit disembuhkan secara medis. Jangan putus asa mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa
4: obatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dan asma dan dikombinasi dengan ramuan herbal dengan biaya efek samping kanker, amdal, ambeien, polip, nusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Dibeli juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, di kejantan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah Duni yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kemamat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka setiap hari, jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Idul atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Mari bersama-sama untuk hadara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Sarso nomor 99 Tembalang Semarang. Pada hari pagi 2 Agustus 2026 pukul jam selesai. Semoga kita diberikan kemudahan hadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, ibu kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku nyiapin kejutan, kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput, loh.
3: Suatu pokok, aku pesen online, Bu. Murah ya, treat dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Turunnya kayak pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nambian jangan daspa. Dipane ambrol. TV ini yo gambar ireng be. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lu piromo? Kok ketune koyok kiye barangnya?
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group. Jen didelok, dimek, dinyang, dicoba lang. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalong.
3: Iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern. Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasyaman.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang, kita ke jurus selanjutnya.
2: Hei, guru!
1: Kita kejar jurus terbaik dariku, yaitu jurus tendangan bayangan.
3: Hah? Tendangan pipa bayangan, guru?
1: Sekarang, kalian pasang kuda-kuda dulu. Pas dan tenang.
2: Guru!
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, amurat, stroke, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit, jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah fit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit. Buat kamu cinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memory, setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, temani hits klasik yang gak pernah lekang on waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, sekarang tayang setiap hari Minggu.

0: jam 10 pagi dengan rock terbaik dari yang legendaris sampai yang paling berisik. Catat ya, rock Minggu jam 10 pagi dan Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya di 88.5 FM.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 98,9 FM. Rasika Pekawan.
1: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
0: Jalan Erman Wira Desa Pekalongan, tempat 1741. Ila 88. Rasika Pekalongan. Kami dari penjuru Jawa Tengah.
2: Kebalahan luas Selomatan Lasem, Kabupaten Babakan kerugian mencapai rupiah. Kapung ikan api cepat membesar na kon tanaman yang kering sehingga paparan menimbulkan korosi kebakaran. Kepolisian himbau masyarakat saat musim kemarau menghindari aktivitas cukup di pertanian. Provinsi Jawa Tengah mengatakan dengan basing Rp50 untuk SDN Tanggirejo Kayan 03 Marang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan SDN Tanggirejo akan dibangun merevitasi pompa. Sementara pembangunan SDN 03. Lutfi meminta bupati dan kota memetun sekolah agar penanamkan lebih Jawa Tengah. Saya Greta
0: menyerahkan informasi dari seluruh penjuru siar ke Rad Kawar Jalan Tujuan Wira telepon 41241 88 FM Rasika Umuah.

0: Klassika.
1: Baiklah, murid kalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baru
1: sekarang kita jurus dari itu jurus dengan tanpa
3: bayangan. Hah? Tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekali pasang kuda-kuda dulu. Tarik pasan tendang.
2: Aduh, guru. Mungkin saya mati asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lain, guru.
4: Cara dicegah, ayo cegah penyakit bio setiap hari dan teratur. Bio mendung baik itu kesehatan tubuh kita mampu ya bio setiap.

0: Polda Papua Barat tersebut. Pas Polda Polisi juga mengatakan korban mendapatkan pengan medis telah ditemukan, namun nyawanya tidak ada. Selama korban diarahkan ke rumah sakit namun tidak tolong. Konferensi digelar pada 2020. Jadi Raras Marha keluar.
1: Yang pertama, kami melihat Polri mengucap bila sembawanya pada almarhum. Mudah-mudahan almarhum bisa diampuni segala kesalahannya dan ikhlas. Kemudian kepada teman benar di malam kurang lebih jam 19.30 almarhum ditemukan di lingkungan Pol. Kondisi luka yang dibawa ke

0: secara medis. Bersangkutan dan kemudian meninggal dunia. Dan saat ini jenazah ada di Polda Jawa Tengah untuk rawat untuk dijanakan kembali atau di untuk dimakam oleh keluarga di Makassar.
1: Hasil awal dari Polda Jawa Tengah, penyidik sudah memeriksa saksi dan hasil pemeriksaan medis. Penyidik peserta tengah bersuti latihan integriti tersebut. Saat jenazah korban tengah ini proses di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Tengah sebelum ditemukannya di AM berusia 19 tahun yang meninggal di Akasian Semarang. Peristiwa ini sebabnya.
2: Pan 9 FM. Rasika Roman.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tim Badan Reserse Kriminal Polri melakukan pendataan langsung terhadap aktivitas sumur minyak rakyat di Desa Plantungan, Kabupaten Blora untuk mendukung penataan tata kelola dan peningkatan produksi migas nasional. Kabakerma Robin Opsnal, Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, tim gabungan melakukan pemetaan dan pengambilan data lapangan agar pengelolaan sumur minyak rakyat berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari resiko hukum. Berdasarkan data awal, Desa Plantungan mampu memproduksi sekitar 25 ribu liter minyak mentah per hari yang selanjutnya disalurkan ke Pertamina. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat sebanyak 350 mantan pekerja PT Samwon Busana Indonesia Jepara telah kembali bekerja di perusahaan baru setelah terdampak PHK. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Asis mengatakan, para ex-pekerja tersebut kini terserap di PT Jiali Indonesia Tekstil, sementara lowongan kerja bagi mantan buruh PT Victory Apparel Semarang terus diinformasikan melalui Serikat Pekerja. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong buruh terdampak PHK mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja, serta memastikan hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial tetap dipenuhi sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
10: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

0: راسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tima edewe, lare wangi rendi mbak.
4: Mbak Siti po?
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbak nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasi.

0: tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sidang dugaan korupsi Bupati Nonaktif Pati Sudewo mengungkap adanya dugaan jual-beli jabatan perangkat desa dengan tarif mencapai Rp165 juta per posisi. Saksi Dwi Purwanti mengaku diminta menyiapkan uang Rp165 juta saat hendak mengisi jabatan kaur keuangan, sehingga terpaksa meminjam uang dari saudara dan tetangga. Bahkan saksi lainnya mengaku terpaksa menjual emas, menggadaikan sertifikat tanah demi memenuhi permintaan tersebut untuk mendapatkan jabatan di desa. Dalam persidangan, dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa dalam pengumpulan uang dari calon perangkat desa juga terungkap melalui kesaksian para saksi. Ombudsman Jawa Tengah mengungkapkan 5 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT dugaan maladministrasi pelayanan publik. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, laporan masyarakat merupakan sistem peringatan dini terhadap potensi korupsi karena maladministrasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ombudsman menghimbau seluruh pemerintah daerah menjadikan setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi agar kualitas pelayanan publik membaik dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Untuk kita semua.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker

0: amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 resmi digelar di Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dengan sasaran utama pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1,25 km yang menghubungkan Desa Cukil dan Desa Kemetul. Komandan Kodim 07114 Salatiga, Letkol Kavaleri Fajar Hapsari Nugroho mengatakan TMMD juga meliputi pembangunan 15 rumah tidak layak huni, rehabilitasi musola dan TPK, pembangunan pos kampling, serta berbagai penyuluhan kepada masyarakat.
2: Melaksanakan rabat beton kurang lebih 1,2 km, kemudian ada RTLH yang akan kita kerjakan. Tentunya ini juga atas kerjasama bantuan dari Pemda, kemudian nanti akan dilaksanakan juga rehab musola, MTQ, kemudian ada pos kamling, dan ini dilaksanakan secara bersama-sama antara TNI, Polri, kemudian dari masyarakat, dan berbagai instansi yang terkait.
1: Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha berharap pembangunan jalan tersebut dapat memperlancar akses masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan perekonomian warga melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas instansi. Kejaksaan Negeri Salatiga menggelar pasar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman kantor Kejari Salatiga sebagai upaya membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pengendalian inflasi. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Erik Mesa Nusantara mengatakan, kegiatan ini juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, EKG jantung hingga tes HIV.
3: Di sini juga kami juga sama-sama juga bersama dengan Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan.
1: Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis dan informasi lelang resmi dengan harapan kegiatan ini semakin mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam air asma.

0: dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Pada suatu hari, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, pulang dari berniaga membawa dagangannya yang diangkut oleh puluhan onta. Tiba-tiba Aisyah, istri Nabi, mencegatnya dan memberi kabar bahwa di Madinah sedang terjadi kekurangan dan banyak orang mati kelaparan. Mendengar berita itu, Abdurrahman langsung membelokkan onta-ontanya ke daerah yang dilanda kekurangan. Beliau membagi-bagikan hartanya ke masyarakat sampai habis. Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat di zaman Nabi. Kekayaannya tak membuat beliau kikir dan diperhamba harta. Hingga kapan saja umatnya membutuhkan, beliau bagikan secukupnya. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para konglomerat dan hartawan muslim masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Apa Itu Manaqib. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para masyayikh, para ikhwan akhwat fil masyrab, para ingkang rawuh sedayanipun, ing riki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan pinanggih saged sami-sami kempal wonten ing menika masjid, wonten ing menika majelis, wonten ing menika ma'had. Tentunipun tujuan kawula saha panjenengan sedaya angsalipun kempal wonten ing menika majelis, fa insyaallah ala niyatil khalisah mukhlisah shadiqah wa'adhimir raja wa'uluwil himtu ingkang ikhlas, ingkang bekto agung. almarhumipun pengajeng-ajeng dateng rahmatipun Allah kelayan mbekta kedorong minggilipun semangat dateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang wonten ing saklebetipun manah kula lan panjenengan sedaya kala wau zahiran wa batinan badhe dipun pirengaken dening Gusti Allah, dipun pirsani dening Gusti Allah, dados bingahipun manahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Langkung-langkung tiang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya, ugi langkung-langkung bingahipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kawula aturaken menika nggih minangka pengaosan ingkang nembih kawula melayi kranten ngadepi pinten-pinten pitakenan, pinten-pinten permasalahan ingkang timbul wonten ing akhir-akhir menika. Mugi-mugi punapa ingkang mangke kawula saged aturaken dhateng ngarsa panjenengan sedaya, mugi-mugi pinaringan manfaat dening Gusti Allah dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah kelayan bekto ridho dhateng ngersanipun Gusti Allah dipun sarengi husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah opo-o biyen sik pacaran durung dirabi ayu manis sedep ganteng, tapi barang wis dirabi kok dadekno mlenek. Ayo apa? Hem? Napa? Nggih, merga manis, nggih gak boleh wong wedok kabeh mbek wong lanang. Nggih ta? Merga manis nggih sedep nggih kabeh niki.

timbul wonten ing sak lebetipun manah. Mek pun ngeten gawane niku mboten probah. Nggih napa mboten? Lah akeh-akeh wong laki rabi niki nggih cintae wis. Nggih napa mboten? Kasih sayange wis. Disikno kasih napa sayang sih? Sing biasa omong-omong niku. Sayangku napa kasihku? Gombal. Nggih. Oh, cinta. Nggih. Sayang. Nggih ta? Napa cara sayang niku napa sih? Nggih. Sayang niku mesake sakno, nggih ta? Nyayangi, nggih ta? Ojo sampe sayang niku ndadekno nyayangno, sayangnya kok gak ngene, lho gak enak. Nggih ta? Artine sayang niku napa? No ngeman, nuntun, ana sing apa wae sing ndadekno saene manfaat dituntun no omah. Bucu wedok ngladeni bucu lanang. Nek jabane omah, bucu lanang sing ngladeni wong wedok. Nggih, gawe contoh, nek numpak motor kira-kira. Nggih ta? Sing lanang dhisik napa sing wedok dhisik sing munggah? Wedok dhisik. Sing bukakno lawang sapa? Lanang. Wedok mergo saking ngeman. Nggih lho, ben niku biyen ya iso niki dijarno-jarno kok. Nggih ta salam dhewe. Nggih ta, pun kasih, kata-kata kasih niku memberi. Ojo nuntut kedawan menang laki rabi niku. Takokno sak pira awakmu sing wehi. Tari loro niki sing barakno mlenek niku. Nggih ta. Loro niku barakno mlenek artine barakno gak urip sing harmonis. Nggih ta, kari loro. Napa? Siji mesra, nomor dua penuh kehangatan. Asik nih. Nggih ta. Pun mesra niku napa? Akhlakul kari karimah. Dik, wis mangan ta? Nggih ta. Mboten ngeten. Gak luwe ta, Dik. Sakjane awake dhewe sing luwe niku. Nggih ta. Apa sih mas sing wedok landhep pikirane? Apa sih mas? Mas luwe ta, mek luwe tak kancane. Iya, cek pintere kon, Dik. Lho. Dadi gak koyo bos karo pembantu, Dik. Tatakno, Dik. Anu, Dik. Dik, kadang-kadang niku lucu. Nggih ta, sing lanang nggih ngeten. Nggih ta. Aku gak mulai bengi iki tak siap-siap no ah. Engko mek mulai sangka nyambut gawe sangka apa? Engko tak bungkus-bungkusno. Nggih wong lanang lak ngeten basae nggih ta eling bojo. Kan digawak nomor tabak. Dok. Nggawa apa Mas? Martabak, Dik. Mari mangan Mas warek oh sempel ngono. Oh, aja ngono, Dik. Oh tak pegat sisan ngono. Ya mestine niku nggih dilis. Nggawa apa Mas? Martabak. Duh Mas, sampean niku sik sempat-sempate Mas. Mas, ayo Mas tak barengi Mas. Terus Mas males Mas warek. Gini apa mboten? Gak kerasa nyambut gawe gak apa-apa. Ono apa-apa gak apa-apa. Tapi mek tepake mangan ngombe karo wong lan, karo wong wedok, karo keluarga. Niku sing kerasa nang omah. Kesusu, Dik. Iki ono urusan, Dik. Wanu. Nek sakjane niku gak ada langganan teng warung kok niku. Nggih ta? Rezeki nang ngarepe mata wis gak ketrima, nggih ta? Anu, Dik. Jadi pancen teng ngeten niku napa? Kula eling mek Yai Sepuh nggih radhiyallahu an. Yai Sepuh niku masyaallah nggih salah satu akhlakul karimah. Nggih. Mboten nate medal saking griya niku nek sik dereng sarapan kali ibu kula. Ing mongko Yai Sepuh niku menawi berangkat niku badhe subuh. Nggih ta? Jam 5:30. Jam gangsal niki lho kadang-kadang niku sampai berangkat dalu tapi tetep disiapno daharan nggih ta kira-kira ya napa niki
Mek pun masalah keluarga niki padha gak kenek disalakno niki. Mesti enten benang ruwete niku. Ing dalem niki kudu padha sing trima ya apa dadi jembare atine terus dadi napa? Dadi padha trima. Mek sampe ditobrok-tobrokno gak ketemu gak. Nek tak wong jenenge wong keluarga, padha mek rambut apa? Rambut ruwet. Nggih ta, masih disureni ya sik brentik mawon. Nggih, pancen brentik. Nggih ta, rambut apa sik brentik niku? Nang keriting. Nggih ta, lho niku ati-ati. Mangkane mek wong wedok niku kanca ngomong baiti janati, ayo sing mes, sing mesra. Nggih ta, aja maneh nok dunyo swarga niku lho, swarga kurang nopo. Gita kurang nopo. Nabi Adam merasa kesepen. Gita gak jadi swarga niku mergo mboten enten Siti Hawa. Entene swarga dadi koyok swarga temen mergo ana Siti Hawa. Gene apa mboten? Lho niki lho. Lah Siti Hawa iso ndadekne swarga koyok swarga. Terus tendunya omah koyok suwargo kali sampean niki laki rabi oleh ngisi niku yak nopo ya apa iso jadi suwargo omah wong gak ono widodari ne gita alah niki lho sing perlu diisi niku teng mriki. Tapi subhanallah Nabi Adam so kesepen kepingin supaya rame teng suwargo dibaringi Siti Hawa si sempat eker-ekeran Nabi Adam kali Siti Hawa. Nopo sing dadekno eker-ekerane masalahe dahar sajarotul khuldi. Sebab dahar sajarotul khuldi niku lho niki lho akhire diusir saka swarga. Lah sing wedok Siti Hawa mbekta napa? Mbekta pinaringan penyakit men. Nek cara wong tarekat, cara syariat napa? Jenenge kena penyakit getih head. Nggih ta? Nek cara torekot ewer-ewer. Nggih ta? Lho, akibate niku enten. Mangkane ngono sifate wong wedok iku ngene. Nabi Adam oleh kersa dahar terlalu nuruti wong wedok. Pak akale mbek elmune gak dalan dadi diusir sampai nek dunya sak anak pitung turun duwe sifat kaya ngene. Lho, sifat-sifat kaya ngeten niku lho sing dadi gawan kula kali sampean niku. Kudu dionceki niki nek pun dionceki padha ngerti padha nyadar gak padha nyalakno akhire omah dadi kaya suwar go kula baleni sakniki ngaji manakib napa ngaji wedoan nek lanangan men ngaji napa men alah men nggih sifat napa? Enggak ada sifat ingkang manis, ingkang sedep. Ingkang nomor tiga, jeneng manakib manakibi uang niku, napa uang niku kudu napa? Enggak ada akhlak-akhlak ingkang sae tur indah. Gitu. Supados napa? Supados aja ngerasa, aja gumedhe. Sing penting iki bener. Sing penting iki ngene, sing penting ini pokoknya ana dalile dudu keindahan itu bagaimana bisa diterima oleh orang lain. Setiap sosok niku benten-benten untuk bisa menerima suatu kebenaran apalagi suatu keindahan. Setiap uang niku beda-beda. Ben, akhlak sing sae tur indah cukup. Prilakune apik, sifate manis sedep, akhlake bagus tur indah. Mboten cukup, ayo disampurnakno. Pancen wonten kepribadiane ana jerone atine, pancen bersih suci sangka Gusti. Nah, niki lho, supaya gak munafik, supaya mboten basa-basi. Pun mek pun ngeten cukup mboten cukup sing nomor 6
gadah kesempurnaan-kesempurnaan yang begitu tinggi wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Niki. Nggih. Napa tandane gadah kesempurnaan niku? Iso nggawa kula kali panjenengan, iso ngangkat mulyaaken kula kali panjenengan dhateng ngersanipun Gusti liwat napa? Liwat tuntunan bimbingan. Kan? Lah, sing nomor akhir baru mungkin badhe wonten karomah-karomah ingkang kedadean saking ngersanipun Gusti Allah. Niku manakib. Kan? Kan? Kula terus tau. Saking katahipun, saking agungipun manfaat, katah agungipun barokah, katah agungipun hikmah, katah agungipun kesaenan-kesaenan wonten ing sak lebetipun manakib, malah-malah nggih manakib niku enggak ada tigang kelas nggih mboten manakib mawon sak maulidi sisan kelas pertama saged narik dateng manahipun pendengar ngrungokno tok ae crita niku pun menarik nggih ta. Sampeyan iki lho. Didik anak sing kawit. Nggih tak ngerti. Niku nganggo ilmu didikane napa nganggo cerita? Nganggo cerita kok. Nggih napa mboten? Anak niku dhisik pundi ngomongi karo lelakone. Dhisik pundi? Nen? Nen? Dhisik lelako iki lho urip. Lho wis iso nyekel. Lah nggih ta. Lho wis iso narik. Lho lak ngeten ta. Lho wis iso lungo. Nggih ta. Lho wis iso mlaku. Ngomongi durung. Paling iso cuma papa, mama, mlenek. Paling niku ta. Lah mangkane gak salah. Kadang-kadang wong Jawa niku kepingin fa'lul hasan. Kanjeng Nabi niku napa sangka akhlake niku kepingin ketularan Nabi niku teng kitab-kitab hadis enten babul fa'lil hasan gak kurangan Kanjeng Nabi gak ada penyono Nabi sampai wong kafir ah mosok iku kafir enggak ah mosok iku anu enggak ojo ngono anu tonggo iku api anu dadi wong sae kok. Sampeyan tilok wong Jawa niku. Nggih ta? Kawit lungo digenakno dislameti. Nggih napa mboten? Kawit anu digenakno, kawit mlaku digawe ondo-ondoan. Nggih napa mboten? Dipatakno mikrot. Nggih ta? Isra'e dituntun. Ayo disolawati. Nggih ta? Mari ngono diunggakno. Teng nggih. Bayangno, muga-muga melok lelampahe Kanjeng Nabi, munggah podo mikroti Kanjeng Nabi. Gak ono salah niku. Sampeyan tilok teng hadis-hadis. Niki lho. Kan jadi menarik. Terus nomor kali kanggo kanca murid. Nggih ta? Manakib crita niku ndadekno kuwate ati atine. Kita niki nomor tiga kanggo uang-uang sing pancen temen lah niki kanggo uang thariqah kita kanggo uang sing temen menyang Gusti Allah ngrungokno manakib niku ndadekno tambah maju wonten ngersanipun Allah gawe contoh sampean kali kula niki lho mek pun maos manakib kita oleh meneng, oleh khusyuk, oleh hadir. Ing mongko menawi secara akal.
Wong sampean mboten ngerti sing diwaca kok. Ayo nggih napa mboten? Ugi sampean mboten enten napa-napa teng mriku. Cuma saking gawa iktikad, gawa keyakinan, sampean seakan-akan iku napa? Sibo wonten ing ngersanipun Kanjeng niku kedudukan kula kali sampean. Sik luwih dikare gurune tinimbang karo pangerane. Nggih napa mboten? Gak sembahyang takon. Angkuk ae cuk jam pira. Nggih ta? Dudu gak wedi karo pangeran, cuma mboten enten dorongane, tapi barang kono gurune. Senajan niku gure SMP SMA. Eh, lo udah sembahyang belum? Belum, Pak. Ayo sama aku. Iya, Pak. Lho lak dhewe. Niki salah, gak salah. Pancen kelas kula kali jenengan niki. Nggih ta? Jadi uang moco manakib niku, uang moco sejarah niku, siji cuma minangka cerita. Gitu. Nomor loro cuma dicokok secara ilmiah untuk menjadi suatu didikan. Gitu. Tapi enten uang moco manakib sejarah niku nopo, pancen ditumpai. Aku tak melok manakib pak supaya apa? Supaya oleh barokai, supaya oleh siri nure, karo guru-guru dijak bareng menyangersanipun Gusti Allah. Ojo mana kebagusan? Uang musibah, ujian songko Gusti Allah. Ya kena ditumpai teng pangeran kok. Lah niku kula kali sampean niku akhire sampean niku dilu seakan-akan para guru-guru cuma sampean mboten sumerep. Mboten sumerep. Nggih ta? Coba nek wong sing nduwe mata kasat. Nggih. Enten panjenenganipun nggih kelebet Habib ingkang paling sepuh. Nggih ta? Wonten Surabaya mboten enten dawuh mendel. Nggih ta. Wektal hol akbar dipun cepeng kula. Nggih ta. Kula tak matur ya. Tapi syaratte pun sampean omongaken. Dateng sinten kemawon. Kula jawab. Mungkin dhisik, Beb. Lame pancen masalah niki ndadekno bingahipun kula kelayan sak kanca murid. Ndadekno tambah mantep teng Gusti Allah. Nggih mboten saged. Nangis piyambakipun wekdal hol akbar. Ngopo? Rumaos bilih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan panjenenganipun Kanjeng Syekh Hadratus Syekh niku sami rawuh ngantos biar. Niki ingkang sering dipun aturan ke dening Hadratus Syekh, sopori gak iso ngadakno zikir, sopori gak iso ngadakno maulid, sopo gak iso ngadakno manakib. Tapi sing jadi masalah, duduk masalah ganjaran ri. Sing diomongno iku apa? Iso dihadiri enggak iki? Mangkane gelek para wali-wali niku omahe elek-elek-elek. Gita sampai elek ajenge roboh mboten dibangun-bangun. Nggih, kelebet. Nggih, kelebet yang sepuh kula piyambak. Ngantos piyambakipun berangkat dateng Mekah dipun cawun. Nggih, wong Mekah teng biyen niku suwe pinten wulan nggih. Nyun dang wong numpak kapal. Nggih ta. Begitu yai sepuh niku kondur. Nggih ta. Sampun dados griya niki. nangis akhirnya kula niku matur nggih mergo pun dangu nangis nopo sih Buya kok jenengan niku nangis niku enten nopo. Lah kula kali sampean kacamata zahir, kacamata zahir niku nopo? Wong tambah apik kok omah iki kok dadekno tangise. Nopo jawabanipun? Asrori masih omahku elek. Masih omaku ki gubuk ya apa wae. Alhamdulillah, alhamdulillah. Napa Bu ya? Rasulullah. Kanjeng Syekh para wali sapa sing gak teko secara ruhaniah. Lho, niki lho sing mboten katon niki. Mangkane gelek para wali niku napa? Sak badane omahe niku diganti sae pancen nuruti awake dhewe, mboten dienggo ibadah teng Gusti Allah, mboten dileboni dening para anbiya wal mursalin. Iki permasalahan niku teng mriku. Nggih ta? Nggih, mek cara wong Jawa,
duduk omae, duduk barangi. Apa? Sing dadi ukurane

tilasane niku lho. Nggih napa mboten? Pitila wanaktu buma qaddamu asarahum teng surat Yasin niku enten. Babakan petilasan niku wonten. Ben? Nggih. Lah niku jenengan mendel. Nggih ta? Manakib mendel. Nek ditakokno ngerti apa, mbuh. Nggih ta? Menungsane barang pun suwe-suwe pun rodok mari disenengno nggih ta. Ibadallah, ibadallah. Mulai senenge rek. Coba niku campur seneng mergo dijawab dening para wali. Ibadallah, ibadallah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar manja-manja. Kita kados wong khususi, Allahumma ya qadil hajah. Allahumma ya kafial muhimmah. Nangis-nangis barang pun genah-genah manja teng Gusti Allah. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ketip ketip ketip ketip ketip ketip. Nggih ta? Manja. Niku sing nomor 1. Sing nomor 2 niku enten. Ibadallah, ibadallah. Sampai buyar senenge rek. Enten sing enten niku. Nggih napa mboten? Malah kadang-kadang ngrasa menungsane sing mboten ikote tetep menungsane sing gak kuat. Duh, sik oleh piro ya? Katanya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asya Abdul Qadir. Wah, ini bodoh mik surat Quran. Anu iki waljatara tofi. Gitu, oleh tengah-tengah, barang pun Yai Najib Mungga, bismillah, penutup, asik. Gitu, mboten napa-napa. Niku, mboten ngurangi ikut kula kali sama, tapi kelas. Gitu, mpun, hangten pun manja-manja, kerawan Rasulullah. Rasulullah lau minangka rahmatan lil alamin, rahmat mutlak. Maos maulid ya Rabbi sholli ala Muhammad, seneng enteng. Gene apa mboten? Kawet metu edange. Napan enteng. Lho niki Kanjeng Nabi duduk becak-becakno, mau manakep dilu. Barang saiki anu kok guyu, gak ngerti rahmatan lil alamin iku mboten saged dilungguhno. Nggih. Matur yai apa a kula niku raja bajingan mboten enten sing nglakoni dosa tinimbang kula sing luwih kathah terus apa a pantes ta kula niku yai mek kula niku kepingin ngimpi Kanjeng Nabi kula niku kepingin kepanggih kempal Kanjeng Nabi. Dijawab dening para guru toreko justru kon sing luwih berhak untuk kepanggih Kanjeng Nabi kumpul karo Kanjeng Nabi. Lah kok saged ngeten yai? Mergo Kanjeng Nabi niku rahmatan ya cuma oleh ngelonggokno niku lho ya napa. Saged kula kali sampean ngimpi penanggih Kanjeng Nabi niku lho niku sing dadi masalah. Kepengin panggih Kanjeng Nabi napa mboten? Nen? Kepengin ngimpi napa mboten? Sampean niku lah. Nggih. Kira-kira mek kali kula enggak ada pacar. Nggih ta. Saking senenge, saking cintae dadi omongane, dadi pemikirane, nggih ta. Sampai dadi napa? Gawane teng pundi mawon. Kira-kira kegawa ngimpi napa mboten? Nen? Kegawa ngimpi. Tapi napa sampean kali kula teng Kanjeng Nabi mboten sampai ngimpi? Mergo siji tok. Sampeyan niku cuma percaya ikut teng Kanjeng Nabi tapi mboten nate mikiri Kanjeng Nabi. Napa malah kepikiran Kanjeng Nabi? Tuman ta sampean kali kula. Saaken ya Kanjeng Nabi ku ya cek welase ya karo umat. Sampai kaya ngono Kanjeng Nabi ku ya. Ya Allah, ing mongko apa maneh aku cek butuh karo Kanjeng Nabi. Kira-kira maca selawat niku tambah temen apa mboten? Ukurane niku teng mriku mangkane Al Imam Abdul Abbas An-Nursi radhiyallahu an niku sampai dawuh nek sampai aku sak kedipe mripat sampai Kanjeng Nabi ku lepas sangka mripatku aku duduk wong Islam. Gitu. Kan hadisun sahih sampean kira sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mlebu kakus niku mboten saged mundur maju.
Mergo napa? Ngerasa piyambakipun dipun pirsani Rasulullah. Niki lho sing dados masalah. Nggih. Saking kathah besar agungipun manakib. Menawi kula kalih jenengan kersa mirsani, nggih. Kersa mengambil satu pelajaran. Nggih. Lajeng betul-betul memperdalam, tentu napa kula kalih sampean bakal sumerap bilih wonten ing Al-Qur'anul Karim niku sing luwe akeh nyangkut dateng kisah dateng mana manakib. Saman cilok nggih. Critane para nabi nggih. Para mursalin. Critane para umamis salifah minal mukminin. Uang-uang sing mukmin, uang-uang sing taat, uang-uang sing soleh, sampai-sampai ceritane wong kafir, ceritane wong musyrik, ceritane wong sing dlurung sing fasik, niku enten kabeh wonten ing Al-Qur'anul ka. Niki manakib. Nggih. Malah-malah nggih, secara umum nggih. Gusti Allah niku wonten ing Al-Qur'anul Karim damel judul. Secara umum damel judul napa? Suratul Qasas. Iki lho surat manakib. Nggih. Suratul Anbiya. Suratul Ali Imran. Suratul Kahfi. Suratul Mu'minun. Suratul Bani Israel. Suratul Saba. Suratul Rum. Sampai-sampai saman pirsani niku enten teng Al-Qur'anul Karim niku suratul jerangkong. Suratul jin. Gita. Coba. Suratul kafirun, suratul muna sampai enten niku manakib. Nggih. Sampai merupakan satu subjudul. Gita. Teng Al-Qur'anul Karim secara khusus niku enten judul sapa nyritakno sing duwe manakib napa kados suratul Muhammad nggih enten napa mboten nggih surat Taha, surat Yasin, surat Nuh nggih, surat Ibrahim, surat Yusuf, surat Yunus, surat Hud, surat Luqman, surat Maryam. Coba sampai-sampai niki lho ngantos-ngantos perjalananipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil Isra wal Mi'raj mboten lepas saking perjalanan suatu mana manakib. Kan gak dalil nggih niki sampean cilok. Sampun pinten-pinten hadis ingkang masyhur, ingkang mutawasir fi hadisi sahihah wa ghairiha. Napa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi maos nyerita-nyeritakaken manakipun keluarga sahabat minal muhajirin wal ansyar wasyuhada wa ghairihim. Kanjeng Nabi kersa maos manakib kok. Sekarang kula kali jenengan niku napa sih? Sak liyane Al-Qur'anul Karim. Minangka wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih, hadis Rasulullah. Nggih, hadis Rasulullah sampean cilok. Adan pinten? Wonten 6 sing dadi pokok. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, napa male? Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah niku nggih sik kathah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah,
napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad kedua, pada hari Ahad pagi 23 Agustus 2026 pukul 7 pagi sampai dengan selesai di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya.
1: Rasika FM.
2: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti, pok.
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah, loro apa sih?
3: Loro tumor, mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
6: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
9: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, bu.
7: Gaspol mana, pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Wangi rendi, Mbak?
1: Mbak Siti, Pok.
0: Iya, Mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah, loro apa sih?
1: Loro tumor, Mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah batan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dokter formula, dokter khasiatnya Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah
2: nggih. Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya, iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nek ning
2: atas
1: sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur.

0: lombok engkang nandang gerah nopo kemawon enggal-enggal munjuk bioseven waras juga sekados kulo. Lagi nggak tetap pak?
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih bu, nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
2: Selamat pagi Ibu.
3: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
2: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
3: Iya.
2: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
3: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
2: Oh.
3: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
2: Iya,
3: udah
2: ya,
3: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
4: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
5: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
6: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam Mbak.
6: Dengan Ibu siapa ini?
7: Ibu Siti Nurbaya.
6: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
7: Beranggan, Kecamatan Tulweh ya.
6: Masuk Kabupaten Kediri nih.
7: Iya ya.
6: Umurnya berapa Ibu?
7: Umur saya 47.
6: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
7: Iya.
6: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
7: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
6: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
7: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
6: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
7: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
6: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
7: Dari radio Mbak.
6: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
7: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
6: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
7: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
6: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
5: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih, nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Atur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Dokter Firma double khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum Budarmi.
5: Waalaikumsalam Mas Mantulang Berkas.
4: Terus nggih jenengan Budarmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Budarmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Nggih, sampun.
4: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
5: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tigang paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten gih. Gih pun ngeten mugi-mugi tetap sehat gih pun gih. Gih. Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun telas pinten botol.
5: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
4: botol.
5: Sakniki dibuang kula cucar.
4: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, dinten-dinten kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tumbas Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit pikun.
4: Nggih. Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
6: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
7: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Goyang Bos.
1: Masih digoda, digoyang dangdut Rasika bersama Dila Dilgastro penyerbu jalan bangsa. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Pastikan kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping. Ah, udah. Kalau ada GTT-nya dibeli, enggak ada GTT-nya enggak usah dibeli ya. Beli selalu di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila dan di apotek-apotek yang biasa Dila sebut. Nanti tak sebutkan ya. Kemudian yang suka madu silahkan Anda beli Vitosa madu saja, karena Vitosa madu ini juga komposisinya lengkap, untuk pengobatan juga bagus, untuk kejantanan pria juga bagus, untuk pengobatan apalagi ya. Jadi Vitosa madu pahit juga komposisinya terdiri dari madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus, purwaceng, juga akar pasak bumi. Ini komplit, apalah isinya. Ini bisa untuk daya tahan tubuh, bisa untuk pengobatan sehari-hari ya. Terus kalau ada sakit di mata, sekarang pilih Ainucare atau Netacare, kapsul untuk kesehatan mata saja. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7. Nanti akan Dila sebutkan ya. Yo, mari Ibu Anita di Simbang Wetan. Selamat siang Mbak Dila, pendengar lawas, pendatang baru. Cuma ingin nanya, sebenarnya pentingnya ASI untuk bayi itu apa mana sih Mbak? Ngono, sampai jelaske sing sejelas-jelasnya Mbak. Mek anakku krungu, mek ngerti ngei ASI secara eksklusif etian. Ya, oke ya, ini untuk semua JAD tanpa terkecuali tentang ASI, air susu ibu. Jadi ASI itu sangat penting karena merupakan sumber nutrisi terbaik ya, yang mengandung antibodi alami untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak, mencegah infeksi, dan mendukung perkembangan otak serta fisik bayi secara optimal ya. ASI ini memberikan nutrisi yang seimbang, mudah dicerna, melindungi bayi dari penyakit kronis seperti alergi dan juga

memiliki asma. Itu aslinya ki ASI, air susu ibu itu seperti itu. Cuman di masa kini itu banyak orang yang ketika meteng itu ndak bisa punya ASI yang banyak. Lah ya kon asine kon bocor apa piye? Mangane seblak, kowe kandhani yo. Ah, meteng jarat doyan mangan sego. Nek ora mangan seblak ora doyan. Ha, minim nutrisi menyebabkan asinya kurang ya. Pertumbuhan bayi juga kurang bagus. Jadi nek selama hamil itu ya makan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi sebaik mungkin ya. Kemudian juga punya tujuan biar ASI-nya nanti itu banyak. Karena ASI itu sangat penting untuk bayi karena merupakan sumber nutrisi terbaik yang mengandung antibodi alami untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi dan mendukung perkembangan otak serta fisik bayi itu secara optimal. Jadi kalau si bayi ini dikasih ASI-nya itu eksklusif ya, 2 tahun dia minum ASI terus menerus. Apalagi ibunya itu tahu ya makanan yang penting untuk ibu menyusui itu seperti apa. Ini insya Allah kalau kualitasnya itu bagus, si anak itu lahirnya itu nanti berkembangnya itu sehat dan cerdas ngono ya. Orang cerdas totok tapi loro-loronan, orang loro-loronan totok tapi orang cerdas, tapi cerdas dan sehat dan kuat dengan ASI ya. Lakno ye sampean saiki nek sik do meteng nembe nikah do meteng aja lenjeh ya. Wes karek makan makanan bergizi seimbang, awake gedhi parah, sepenting kandungannya sehat, nanti ketika lahiran ASI-nya banyak ya. Jadi Anda perlu tahu ada beragam alasan mengapa ASI sangat penting untuk bayi. Di antaranya adalah nutrisi ASI ini sempurna. Jadi ASI itu mengandung nutrisi yang pas dan seimbang yang terdiri dari lemak, karbohidrat, protein dan vitamin yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi terutama dalam 6 bulan pertama ya. Kemudian ASI bisa untuk meningkatkan imun tubuh ya. Si ASI air susu ibu ini kaya akan antibodi terutama IgA sekretori yang melindungi bayi dari bakteri, virus dan infeksi penyakit ya. ASI ini juga mendukung kecerdasan dan fisik. Zat seperti DHA dan AA dalam ASI itu berperan penting dalam perkembangan sel otak, sistem saraf dan pertumbuhan fisik yang optimal. Terus ASI ini mempengaruhi kesehatan pencernaan loh ya. Jadi ASI mengandung zat yang membantu menjaga kesehatan saluran cerna, mengurangi risiko diare, sembelit dan penyakit pencernaan lainnya ya. ASI juga mendukung ikatan emosional. Jadi menyusui itu menciptakan ikatan emosional yang kuat antara bayi dan ibunya. Nah, yang penting untuk perkembangan psikologis bayi. Terus ASI juga mencegah alergi. ASI ini membantu mengurangi risiko bayi terkena alergi makanan dan penyakit kronis di masa depan. Jadi Anda perlu tahu bahwa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama itu sangat disarankan. 6 bulan pertama, lah 6 bulan selanjutnya tetap minum ASI dong sampai usia 12 tahun ya. 12 tahun 55. Angel ya. Jadi demikian ya Ibu. Pentingnya ASI ini untuk kesehatan bayi. Mulakno nek duwe anak iki aja beneh-beneh iki dadi anak sapi, tapi dikasih ASI saja secara eksklusif jika Anda ingin pertumbuhan bayinya itu sehat, kuat dan pintar. Ngono le kaji ya. Jangan lupa kalau sedang menyusui minum Biosepan bagus-bagus ya. Karena Biosepan ini sebenarnya punya banyak manfaat untuk tubuh Anda ketika diminum secara rutin. Di antaranya untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, meningkatkan stamina dan vitalitas juga untuk meregenerasi sel. Fungsinya banyak. Yang penting

0: Digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut.

0: Ayo tetap goyang, bos.
1: Oke, Lekanci. Masih digoda, digoyang, dangdut. Rasika, didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa untuk senantiasa minum Bio 7 selalu ya. Hari ini silakan yang ingin bergabung langsung di Goda bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujaan bangsa bersama Bio 7 juga. Memperingati hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Ora kerasa wis bulan Jupri, Juni, Juli, Jupri. Sudah masuk di bulan Jupri. Sedelo maneh kegiatan untuk makan-makan gratis bersama-sama ya. Mula jaga kesehatan secara baik, jong ngasi loro. Pokoknya wis bulan Jupri, noto weteng, noto cangkem wajib po. Menjaga kesehatan apalagi yo, karena sehatmu adalah menentukan kualitas hidupmu. Oke, ya yuk, sing wis SMS, sing wis WA. Dibaca langsung. Suarane angel-angel, SMS, WA-nya dibaca. Silakan ya memperingati hari Setu hari ini di tanggal 1 Agustus, Anda bisa SMS langsung di 0856-47-73-11-11. Bisa wingi sore nang kajangan rame wong war-war don ren. Numpak motor digeber-geber iki jan ono apa dongi. Tak pikir-pikir wis ra usum pemilihan, wis ra usum apalah pilkada. Kok ya isi uto usum montor digeber-geber. Ya tak iling-iling ono apa sih dong ya. Cok iwingi ono final lo. Final tarkam sing isi dino kemis kai. Carane cari dan amasing medeni. Wasite doyo-oyo. Spon apa supporter selapangan Pak Dibobos. Berat-berat yo. Apa urung main setengah telu. Montor digeber-geber keliling kampung, keliling dalan. Wes dinone Jumat, ramene po. Alam belani. Tim kesebelasannya yang mau final. Lah mbok sidene menang endi kuwi? Ramene po kaya kaya kuwi yo. Muga-muga selamat kabeh. Alhamdulillah ya. Pokoknya jangan lupa ya. Minum selalu Bio 7 untuk menunjang kesehatan Anda. Bio 7 kan bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Kemudian pilih selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Kemudian yang suka madu silahkan beli Vitosa madu saja dari sekarang. Khusus nggawe gisel-sel. Kowe si kandani sel bahwa promo Bio 7 berhadiah Vitosa madu ya. Itu kan silakan siapa cepat dia dapat. Dilakan wis ngomong kaya kuwi sel dina Kamis. Pokoke sampean pengin entuk hadiah datang dari pagi-pagi saja. Ojo kawanan, ndak entek. Kowe malah WA mau esuk bar subuh. Hadiah Vitosa madu isik apa ora? Nek isik pancus saiki. Cas-cus, caremu sel. Hadiah entah sel oh. Tapi wingi meskipun hadiahnya habis, hadiah Vitosanya habis, yang beli terakhiran dapat diskon harga ya. Oke. Jangan lupa beli selalu Vitosa madu yang asli hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan, Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan. SMS dibaca ya yang sudah bergabung hari ini. Di 0856-47-73-11-11 di Komet Ngodean Kidul Wonopringgo. Wah ngerti kui Pak Melu digoda. Pak Melu digoda sarate opo si buka cidila sing sugih dewe sak pekajangan sampai wiro deso. syarat ya, yo orang no syarat sebenarnya. Luwe HP nak sampean gelem dadi wong edan kaya jali deng. Jali deng kae kan amasing. Oh, anak pengin terkenal nang digoda ki syarat yo kok ki bae. Oh, dadi wong edan ora jengkelan kaya kaya londo semprul lah. Terus Wirat Mahesa. Gisel barang gisel zaman Pak dadi mantan. Diwobes karo londo biar atau jengkel tekan saiki yo. Oh, namung konek mantan Pak disoting. Ha, nganggo peralon bekas WC. Jarane Wirat ana Pak dadi mantan kon nyanglekake yo no karo jengkel ya. Terus kaya anak manja padha bae ora jengkelan. Oh, meskipun saiki ne klelep kok mbon apa. Sapele apa lah ora ana cita mbora. Saiki ne gairah hidupnya mending susah ya po. Sapa blek? Rata dikabe ta. Nek mana kan suruh-suruh wadul Pak Dekomet ta. Ya, syaratnya segitu aja tapi sebenarnya tanpa syarat ya. Syukur-syukur bisa mengikuti alur ceritanya, mengko bisa lucu dhewe ngono lho. Jali teng bae ngendi yo? Asale wingi es teh jumbrone laris e pol. Ibu jali teng nganti gempos kok melaske nemen apa ya ngono iki. Teng jali teng kok ora katok teng. Kabare dina wingi ateng. Ah biasa aku cerita. Iya nggih. Oh, jare ditolak grobake abang kaya gendera partai. Sing ketuane semua dak tuwa kok semua dak tuwa. Es tuwa banget kaya. Deh, dudu semua dodo tapi tuwa banget. Ayo. Aduh ana-ana kowe ya. Ayo. Ayo wingi ST jumbrone lari sepol ibu jalinan ngasih gempos melaske nemen. Ah tapi rusuh ora iki. Ceritane wingi iki jalinan rumah tuwa ngono sih. Enteni bae masalah rumah tuwa ya. Deh, de komet. Kae sapa teng takoki kowe mbae ngendi jarene? Wingi ST jumbrumu lari sepol jarene de komet to ya. Mangko mandi jauh dede yo. Ah, Dila juga orang ngerti mbae ngendi. Mama Gio hadir Mbak Kaji. Wingi kelakon rombongane Mami Azizah berkunjung nang kediamane Ustadz Panjalu. Weruh videone ana artis Indiane napa Mbak Kaji? Sopo kuwi? Ah, aku pok sing gawe Kaji Mbak Imo. Ayo. Dek kerusuhan nang kebone si mbae. Awes pedek karo Ustadz Panjalune. Mami Azizah tak kon nilai wedhele ora wani jare Mbak Kaji. Awang kaya ora duwe wedhele, ora ana kesele. Panen kacang panjang, kacang tanah, timun, luru pasir, luru urang, tandur pari gel sapore he Mbak Kaji. Nyenengke nek weruh postingane panene Ustadz Panjalu. Pancen yo Panjalu panen ora duwe wedhele yo. Nandur kacang panjang, kacang tanah, timun. Nyoba diwene videone yuk. Kira apa lah, luru pasir.

Tapi jare Panjalu, wah nek ring ngene sampean 15 menit tok ngomong kuwi jare teng ngene Panjalu, ring omahku kuwi opolah 15 menit tok. Ah, ya lah mbok 15 menit ki priye? Mangkate dek bojong saya. Aduh lanjut lagi. Sobagi. Iki Heru sawo asri sing nang bojong. Oke Mas Heru, pas ring dieng wingi, abane ono sepatu ketinggalan nang mobilku jebule we anakku sih buka si anel. Wis tak woro-woro ono sepatu ketinggalan. Mana tak ada kian, Om Heru sawo asri. Maesok barang Pak Dinggo nambah sadar nek sepatune ketinggalan nang mobil. Terima kasih nggo Dewan Surodakian sing wis ngamanke sepatune. Kesuwun nggo Bukaji Dila, mugi-mugi Bukaji sehat seger waras. Amin. Salame nggo sing nang Cahaya Jus Edian. Sopo ke Kang Heru? Siapa tuh? Dari Mbak Uni di bengkel Vespa M Tafsir Bojong. Melu absen, Mbak. Arep ngenteni ceritane Jalidang, Mbak. Asalnya aku ngefan karo Jalidang karo ibu. Koyone wong loro kuwi romantis nemen kae, Mbak. Oh, romantis ah. Yo dikokake apa ora ana engkeng-engkeng. Yo. Terus ngefan kali ibu, wong loro ki romantis nemen kae Mbak. Ono bae critane. Kira-kira Jalidang karo ibu Yahmine si apa ya Mbak? Mbak Dil semoga sehat-sehat selalu. Amin, Bu ki. Jarane wingi final. Jalidang kae mau jare di komet ST jumbrone lari sepol. Si atang-atang cah iki yo. Nek entuk semeter jarane sida survei sepeda listrik kodeng. Sido survei sepeda listrik pulang kedeng. Beres sarane ra nek cair semeter punjul saon ya. Terus langsung survei sepeda listrik muga-muga cair dong yo. Arane kerja iki kowe tiba tangi kaya kowe ya ono hasile. Senajan sirae kopior po. Oh yo kan. Ayo jehan makannya Swanakerta wetan Gang Yang. Hadir mengkerungokkan selalu. Oce lanjut lagi. Soalnya Putri Ana di Pawaden absen saja. Mbak Kaji, semoga sampean sekeluarga sehat dan banyak rezekinya. Iki priye ge? Wingi nang ngene Panjalu po. Kowe melu berarti yo ane ana Panjalune. Ana Al Hadi. Iki Asisul. Karo magia beres bener. Ring ngene Panjalu panen no. Jupuki dhewe. Awong dilawingi sering dieng apa lah jupuki kentang yo tuku kentang tapi jupuk dhewe nang perkebunane kentang yo. Dila senenge po ya. Sensasinya berbeda. Ngono. Layo. Yuk mari. Mbak Titin bakul gorengan. Selamat siang Mbak Dila. Siang Mbak Titin. Sing arane wong urip pancen ora mesti kabeh yo Mbak. Randy senyong gresah gorenganku sepi. Tak kira wong wedo dimangan gorengan ndak kolesterol munda. Dengan begitu ngesoe langsung dodolanku laris. Setelahnya sepi maneh Mbak. Dudu sepi malah tapi judulnya sopi. Jaman saiki dodolan sing paling laris dodol apa sih Mbak? Kira-kira menurut sampean. Aduh, kira jarane sapa Erwin Caro desa kae yo. Jaman saiki sing laris dodol nomer Mbak. Cara sing pasang nomor. Aduh, donya Pak Kiamat ge. Pasang 3-4 metune 2-1. Lah kok Pak Kiamat kowe dhewe ngejang. Antikan Mbak Titin. Wong kon tuku nomor di angka 1 tekan angka 100 kon milih. Yo nek dipikir-pikir kemungkinan ento iki kan secuil kecil sekali sebenarnya. Lah di angka 1 tekan angka 100 kon milih. Ya kemungkinan dapatnya itu kecil lah gue tapi ya meskipun mau sana

0: Sepi wong-wong nek kon do tuku nomor duanjut-anjutan mangkat kabeh. Nek wis do ora tembus, aduh priye iki? Donya Pak Kiamat iki. Pasang 3421. Ayo. Oh, Pak Kiamat kok inget jangan. Aduh, oke Mbak Tino, susah-susah. Digawe pusing ya. Pokoknya bismillah istiqomah dodolan. Yo gorengane digawe sing enak, sing kira-kira wong mangan siji katon, siji ora cukup, loro cukup, terus sak manganan limo. Ah, kabeh wong sing do tuku nang kokmu kaya kuwi. Tapi Mbak Titin gorengane diwene capitan kae, aja gorengan mun mbek dintas dimek dipajet gletake. Dimek dipajet gletake Pak tuku siji. Melihat di pajati kabeh kok tangannya steril to. Wei cepitan kae ya Mbak Titin. Ono sih wong gawane kok kuwi, biasane mak-mak sing wis tuwa tampian kae. Aduh, Pak tukun siji dimek dipajet gletake. Dimek dipajet gletake. Timat dibajak gedak ke. Ya, awes kok tangannya steril-steril lo. Tapi koki dibahas poki ya, masih saja. Sing penting dodolane sing enak. Sampeane sumeh karo wong tuku. Terusan resik, resian. Wong ki wong tuku bisa menilai bakul sing resian karo sing ora. Yo. Terus nek bisa penampilan jok luwus. Sopo Mbak Titin. Jadi penampilannya itu opolan nek ana wong tuku nyeneng ke. Ojo luwus. Yokin jaluk maaf. Ojo nek dodol klambine kuwi kliris entek. Kaya Pak Nggo serbet sik utawa dinggo, ki sing tuku cok ilfil. Nek Pak adegan panas, klambine sing apik ra apa-apa nggo dodol lho ya. Dadi sing tuku ki juga seneng. Koki Mbak Titin ya. Anek mongsone saiki ne sik sepi. Sing rame siji bakul nomor, sing loro sing do korupsi rame Mbak Titin. Orang kono orang kene nonton berita nang TV. Isine kepala daerah dicekli silih berganti, gonta ganti. Dino iki sing dicekel KPK kae, dino iki sing dicekel kae terus mubeng totok duit e sapa? Awong do korupsi ra do wedi. Awang mung kok dikorupsi, candak 20 tahun lakonane 11 tahun, 12 tahun. Isih utus uge apalah metu di embui guyu-guyu. Jajal nek sing terbukti apalah korupsi. Dong mengko hukumane Pak dibedil. Cok menyusut drastis sing padha korupsi. Lah wong karang nang kene iki hukumane itu paling dipenjara. Penjaranya bisa dibeli, bahkan bisa keluar-keluar piknik-piknik sampai luar negeri. Angel toto ya ngono. Si penting nek sampe sehat waras, isi nitik duit ora apa-apa Mbak Titin ya. Dila tahu seseorang sing duite akeh, sugih pok mripate ra weruh ya. Ku tambah ki mrono-mrono mek mripate weruh. Tapi sik utuh tetep ra weruh. Alhamdulillah sampean meskipun dodolane sepi, enggal dino sik bisa adegan panas, sik bisa nampani duit kan. Alhamdulillah. Sepenting awake sehat waras ya. Hidup secara sehat setiap harinya, kalau perlu minum Bio 7 Mbak Titin ya. Oke, yang suka madu silakan beli Vito sama madu pahit. Yang sakit di mata jangan dibiarkan karena sekarang sudah ada Netra Care kapsul untuk kesehatan mata dan Ainu Care kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang Dila biasa sebutkan. Itu rekomendasi saya untuk bisa mendapatkan Bio 7 Vitosa Madu yang asli. Nanti tak baca lagi yang udah SMS BA tak setel ke gadis miskin di sini lo. Dari Epitama lagi. Sialo ane sapa mau.
1: Yang kau harap dariku itu tak ada padaku.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Darmi.
2: Waalaikumsalam, Mas Mantul yang berkat.
1: Salah sih, jenengan Bu Darmi.
2: Terus.
1: Oh iya. Bu Darmi, panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Sangat sehat. Gini. Alamat jenengan, ini gimana, Bu?
2: Karangrejo, RT 6, RW 2 kali, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Bende. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
2: Nggih, sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
2: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
2: Sehat.
1: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten gih. Gih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat gih pun gih.
2: Gih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten tingkali. Terus saat lagi kagum lawan itu kesehatan lawan masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina lawan dengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
2: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
1: botol.
2: Sakniki dibuang pun kula
1: pucar. Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, dinten-dinten kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tumbas Bio 7 supados tinggal-tinggal
1: salah sakit itu. Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
3: Kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Paringas mong Mbah Sinten.
5: Mbah Mat Ngalim.
4: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
5: Sriyombo.
4: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
5: 7 sekawan.
4: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal hitung dosa sekawan nek jenengan?
5: Nggih.
4: Ketingal hitung dosa 3,5.
5: Nggih.
4: Jenengan menika sing dirasakaken napa gerai?
5: Gerai niku tangan gawe gulu.
4: Nggih.
5: Kaki niku kaku-kaku, kebas nggih.
4: Kebas kandel mati rasa.
5: Nggih. Wates pet mati.
4: Niki pun ngunjuk Vitosa.
5: Pun ngunjuk telah sak botol.
4: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
5: Tangane ge kali dosa dinten telas.
4: Oh ngoten nggih.
5: Kali likur dinten bincang Selasa
4: niku. Wah diitungi tenan. 22 dino, guys. Nggih. Mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mbah Matengane.
6: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum, Mbak.
8: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
8: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
7: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
8: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terusé iku paru-parune lagi rati flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terusé wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah, yeah. Alhamdulillah wonten perubahane.
7: Ada pun pinten botol yang terasa?
8: Terasa pun tigo ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pongone teng kamar, mawon boten purun sosialisasi lah niku. Rasa niki pun saged medal, pun purun tenggene. Putune, ini melampah-melampah. Imamen pun kata alhamdulillah.
7: Nggih, lan sewu yuswane Bapak pinten, Mbak?
8: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
7: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak? Sarane pun.
8: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
6: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
9: Asmone Ibu Sinten?
10: Ibu Yatena, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
9: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
10: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang, sudah terasa.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
11: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi, Bu?
11: Jolotundo Semangu.
4: Jolotundo
11: Semangu.
4: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
11: Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
11: Saking radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
11: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
11: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih.
11: Nggih, dengkul iki lho
4: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
11: Mboten.
4: Napa?
11: Cuma kaku
4: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
11: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan nggih?
11: Sampun.
4: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
11: 3.
4: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
11: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
11: Sekawan.
4: Sekawan rutin nggih?
11: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
11: Nggih. Sampun
4: kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate susu.
6: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
12: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
13: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
12: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya, alhamdulillah sudah sembuh.
13: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
12: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
13: Sudah boleh kembali.

0: Ayo tetap goyang, bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya jangan lupa bismillah ya. Kalau sakit diikhtiarkan segera minum Bio 7 dari sekarang. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 ya. Kalau enggak ada GTT-nya enggak usah dibeli ya. Bio 7 ini sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum anak kecil hingga orang tua sekali. Jadi insya Allah diminum jangka panjang aman-aman saja, ora usah wedi, kupingi budek apalagi ginjal rusak. Insya Allah tidak seperti itu lah. Mulane kuwi Dila menyarankan untuk Anda semuanya beli selalu Bio 7. Yang ada tulisan GTT di kemasannya. Yang suka madu silakan beli Vitosa madu pahit saja. Kemarin ya untuk Anda yang sudah beli Bio 7 ataupun Vitosa madu yang berhadiah Vitosa kecil ya. Ini ada yang bertanya, bagaimana cara minumnya? Cara minum Vitosa madu itu untuk pengobatan diminum sekali minumnya 1 sendok teh, diminum sehari 3 kali. Kalau madunya terasa kekentelan, Anda bisa campur dengan air putih minumnya. Taruh di gelas, kasih air putih setengah gelas, baru diminum ya. Oke ya, ini sudah terdaftar di BPOM semuanya. Yang punya keluhan gangguan sakit di mata, silakan minum Ainucare atau Netracare, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis. Halo Pak Gus Mustofa ya, yang ada di Kedunguni. Selamat siang Mbak Dila. Nyong saiki napa gak gojian HP Mbak, padahal HP masih tak gegem mengkrungokne siarane sampean itu di HP. Tapi HP saiki nek dibuka isine demo toto. Nek menurut sampean kuwi ngedonke presiden ki gampang ora? Ah, gampang nek ngedonke presiden, no nek presiden izin ndur panggung kon mudun kan gampang. Bagus Mustofa. Oh. Aduh, demo di mana-mana. Tapi demo pun Dila itu ndak lihat di TV ya, karena sudah 2 bulan setengah Dila ora weruh TV, ora ndelok TV. Ya, sementara nek ndelok HP ki dangdong. Saiki yang dadi apalah ketinggalan berita. Yo, yang Dila itu pengin lihat setiap saat itu perang Amerika karo Iran. Nyopan njaluk informasine ki. Jarane berita perang antara Iran dan Amerika ki sing mendingan ketopak menang sapa? Ora Pak, nggo gawe totoan ta ora? Yo, sing mending Pak Katok menang sapa? Nek kowe wingi-wingan Iran kan di atas daun ya. Ah, di atas angin di, kok di atas daun. Ayo gawe istilah karawe dhewe ya. Ketoke seperti itu yang sebelum ini. Lambo ye yo babak baru setelah pencapaian opolah perdamaian yang gagal. Ah, ini kan berlanjut dengan perang selanjutnya. Lambo bentuk perang seperti apa di Laura Tauro ya. Kowe janjane sing pengin tak tunggu nih ya, tapi apalah daya. Situasinya masih sulit. Hiliasa di Kedung Kebo kidul info. Rego Bio 7. Nah, Bio 7 harganya 225. Hilya. Damanda jodolan HP terus, Kanda. Jodolan HP terus kowe. Oh, apane mutung kowe. Ora iso dipajet menteleng tata kapo kowe. Yo, ah, betul. Mas Zahra hadir. Sing isi duwe utang jare Mbak Dila wulan Agustus ora usah melu-melu merdeka. Iya. Wulan Agustus itu menjadi momen untuk melihat lomba-lomba sing lucu-lucu. Nek sampean pingin sehat walafiat, astune iki yo opo lah seneng sing lucu-lucu. Nek ana wong Sing lucu Jawa denan sampean melu ngguyu yo. Itu sebenarnya menyehatkan ngono daripada sampean merengut terus ya pipine kesel ya tono ndak sehat. Jadi riangkan hatimu, riangkan gembiramu semuanya karena ini menunjang kesehatan. Nah, apalah nang bulan Agustus ini silakan melihat lomba-lomba sing lucu-lucu bae. Tiba ya. Oh iya nek sampean pengin tuku hadiah-hadiah nggo 17 Agustus tak eleke nggon apalah hadiah murah-murah tapi ora murahan. Api-api nggon ponakane Dila arane Robin Aksesoris ya. Itu nang Pekajangan Gang 11. Gang 11 iki ngarep gedung pertemuan koperasi batik Pekajangan. Ngetan ngono. Mengkon ngetan kurang lebih 200 meter ana pertigaan ke belok kanan. Paling patang oma itu sudah ada. Beli di situ aja. Ya, Dila udah beli macam-macam juga. Murah, nggo 17-an. Asli yo, tur lucu-lucu. Hadiah ki apike sing lucu-lucu daripada sing ora lucu. Aduh. Ngono yo melu-melu merdeka para Mas Yara. Sing duwe utang, tanangku jali teng ora merdeka melas raya. Wis lagu Lesti, oke, Tirani. Oke. Siapa nih? Siapa ge? Aku Ibu Siti nang Banyurep ya. Oke, nanti tak jawab ya, tak balas sih. Oke, Kakang Prabu. Dinggan dulur, Sabtu semelet bukaji. Oh ya. Sekedar info nggo jalideng, gedeng jalideng, nggo kowe gedeng ya. Sing anake sik geger njaluk sepeda listrik, sing geger njaluk sepeda listrik iki dudu anake, Bu. Tapi Ibu iki kawasan Gandulor, tepate nggon jembatan Gaza sing ana tonge ditabuhi terus kae. Iki amasing kok buka aji. Sepeda listriknya ono umroh dalam kurung cuma ngeterkin daftar. Wah, beres ke Bu. Bu, iki umrohnya umroh teman apa umroh ngecap gaman ke? Yo, jalan sehat regalor. Yo, dia sepeda listrik telu kulkas, mesin cuci, kipas angin. Ah, landi umroh ibu, karena tulisannya umroh bu. Tiket 10.000. Kedang modalnya 10.000 dang. Kesempatannya untuk bisa mendapatkan hadiah banyak. Oh, hadiah rasijio ya. Ada umrohnya barang dang, tapi perlu dijelaskan ke umrohnya ring

ngendi recap gawean apa urus temenan. Ade layau Anita. Selamat siang Mbak Dila. Kegiatannya Mbak Dila selama piknik-piknik katanya di TikTok ada. Yo panceno. Ada. Sudah tak posting di TikTok. Saiki nek Dila ora kelalen, nek ora kelalen ki yo. Kegiatannya Dila piknik-piknik tak posting nang TikTok. Jadi silakan Anda yang ingin melihat postingan saya di TikTok ya, cari di F Vidya Norma. F ya, pakainya F bukan V. F I D Y A N O R M A, Vidya Norma. Ya silakan bisa lihat TikTok saya, di situ saya sudah posting kegiatan piknik saya ya. Wingir yang sikunir ngempos-ngempos. Kemudian ketika saya di Telaga Menjer, oh ya piknik-piknik yang salahnya nanti tak posting di TikTok ya. Nek ora kelalen, soalnya daripada penasaran silakan lihat mengko ben do seneng piknik karena mengkone iki jek ade nek gelem ya tak jajak piknik karena pengalaman kemarin ketika pertama kali ke Dieng. Nah, itu ternyata pesertanya langsung full, bahkan menolak-nolak ya untuk peserta. Makanya aku nek tak anake piknik mana sampean daftar cepet-cepetan ya. Untuk selanjutnya piknik itu rencana ke Gunung Telomoyo, naik jeep ya. Tapi apalah kalau ada dua, apalah dua rencana, yang satu ke Gunung Telomoyo, yang kedua nanti ke Posong, Embung Kledung, Embung Bansari, ngono ya di sekitar Temanggung. Kita melihat pemandangan gunung di pagi hari. Jadi tetap berangkatnya malam-malam kedinginan. Oke, lagi. Mbak, apa enggak sampai si Usum bocah numpak motor digeber-geber mbak? Dudu si Usum kemarin aja ya. Jebul Nooki mungkin itu supporter bola sih Pak Final mungkin. Tak kira enggak aku otok. Lah aku mbak sing jalan lagi viral. Pas aku liwat viral apa nyoba arti yo. Orang arti Mbak Vidya. Pas aku liwat ana bocah numpak motor digeber-geber karo megal-megol. Koyok dalane simbae ka simbae. Kuwi koyone memper lah dalan maune bolong-bolong tur gruwal-gruwal. Jare fene sampean koyo dipangani codot. Lah kuwi bocahe saking senenge ndean he Mbak. Tapi aku pe bongko nek papa bagan cah kaya kuwi wagu ora pawe ora kok ugal-ugalan. Ya nek dimegol-megolke rapo nek dilaku sengite sono montor muni seru. Tong tong tong kok kupinge budek cok kupinge dhewe ya. Aku paling sengit andalan ketemu wong sing montor muni seru, budek ae ya. Mesti aku jengkel turut dalan. Nang kupinge soteng-tengan ayo. Oh, mulane sampean sing dondi montor. Nek numpak montor aja kaya wong budek mrene serune po. Ya, kesempatane jengking nyungsep nasawa kapok kowe ya. Aduh. Dari Dakian. Alhamdulillah, jebra di. Ya ya, no. Cita gugya Bu Prabu. Kae ana wong Pak tuku cagak gendera Bu. Gugah Bu Prabu. Eh, cit kowe Pak Jengkel saiki cit. Aja ana matuku cagak gendera kon gugah kowe si Kakang Prabu cit, eh Pak Jengkel kowe. Oh, si urip ora kok cit. Go dekomet. Sampean nek Pak melu jek ade sarate luru cita dhisik de. Cita diluru nek wis temu lapor aku cita kon mule. Kon liwet kae dia ana lawa kok, nono segane ah. Bolak balik kau yang nangel. Okay. Dia dolak absen Mbak Kaji. Iki jali teng isik di sandera areng ibu. Mbak Kaji boyo. Kon gelut karo adonan tahu aci. Kira-kiranya 10 kilo sih Mbak Kaji. Ya bawa ke temen-temen. Ya. Ora kondor wadeng. Kon gelut karo adonan aci. Wak Dila yang gawe adonan aci ya gur 5 sendok pun lengket biang elde kok ya 10 kilo. Nah iki ya jalitnya ora bisa nyante maraing kombengi ono wayang gon pedeke si rambut emping si Mbak Kasi pedeng sampe berarti dia nek gon si rambut emping nek ono wayang di dodoli.

laris sih Mbak Kaji, apa ya? Moga-moga laris deng, ben pit listriknya bisa ketuku deng, mulak no, anteng buah ya, kesok mumet deng, tanggal loro. Deh, ya pantas lah, kesok pas setoran mari, ya sih deh, tanggal loro ya. Aduh biung, mamanis, sekarang dari apa siang buperi? Romi Yuli diputer deng, ah, sampean senengnya Romi Yuli tuh, emang orang nolian sih ma, aduh ya, iki nyenang-nyenang kesampaian lah, ayo ayo ayo, mari, Dema El yang selalu kedinginan absen, Wadul Siti embengi aku wis kelakon nginep nang gunung sih, buka si gunung apa? Jebel nyong biasa dolanan es batu puo nginep nang gunung isik kerasa ati sih Bu Kaji gunungan di deh aku nganti anredok sih Bu Kaji oh Bu Kaji ho cok ede dong esok bar kuliah subuh acara olahraga lomba-lomba nyong di daftar lomba balap karung sih Bu Kaji nyong ngelayani canom-nom ora mampu Bu Kaji nganti gempos kok. Bar lomba-lomba sarapan enak sih Bu Kaji. Nek wis gari kungkum nang kali sih Bu Kaji. Wis awadule lagune sak karepe sampean Bu Kaji. Black Canyon petung kriyono yo beres. Nah, kok iki dipoto arane ra yo. Urip iki pancen nggo gawe piknik-piknik. Nyang mangle. Nyang weruh postingan nang HP. Wis tuwa. Wis pas tuh ha mangan toro piknik bae mumet sih rai ngeluh aku gugu as gampang aja itu dilan enak mau nonton postingan nang HP gugu otok ya ade deh oke deh sehat selalu deh ha oke mari Sidorejo selamat datang di bulan Jupri Mbak bulan sing penuh berkah nyandang gratis, mangan gratis, sawes pokoknya serba gratis asal kiyang lurune tapi mbak cemungut oleh ya iya lah lurune sing kiyang aja guru pengennya gratis toto ya oke mari marjo kondo nang blok M gue jamaah akademi digoda sing isi nganggur iki lowongan kerja jahit daster setelan gamis set gamis ngurusin kuan harus WA sembel sih jok kondo gue jamaah digoda sih nganggur iki lowongan kerja jahit daster setelan gamis set sanggan full sak lempoe boyok Mbak Kaji khusus area Wiradesa Tirto si Mbak Kaji bocor mana ke WA-mu mayah toto keplak wae aneh WA orang genah ya ya mari Kakang Prabu umrohe ngeter daftar toto ra Bu Kaji mosok duit 10.000 njal umroh ya panitia bangkrut ra Bu Kaji situ adol jembatan gantung bakale nek umroh hereng Mekah Medina. Lah aku iki nang informasi yo. Kowe nang informasi sing bener Abu. Aja tulisane. Sepeda listrik kan ono telu Kulkas TV Magicom DLL plus umroh dalam kurung cuma ngeterke daftar. Umroh cuma ngeterke daftar to. Carane mosok duit 10.000 njal umroh. Ya panitia bangkrut Bu Kaji, itu ada jembatan gantung bakal nek umroh ini Mekah Medina, jembatan gantungnya didol pun yang perlu aku gawe ke jembatan darurat mana kon bayar kok ya Bu apa-apa kabeh, dadek ke duit masa ini surat-surat dipajeki kabeh pusing aduh ya
Apa-apa serba dipajeki, apa-apa serba bayar yo. Gara-gara jarane gara-gara MBG karoan kopdes ah nyora melu-melu ta yo, ndak melu-melu mumet. Pokoknya dile ora seneng sing mumet-mumet, senenge sing happy-happy aja piknik-piknik. Oh, mangan turu piknik, mangan turu piknik. Aduh, mengkor aduh tole cair yo.

dari Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa ya, bismillah. Kalau sakit, minum Bio 7 saja. Atau yang suka madu, silakan minum Fitosamadu. Yang keluhan sakit gangguannya di mata, silakan minum Ainuker atau Netraker, kapsul untuk kesehatan mata di Kemonwari. Yang ini nih.

0: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya, dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ngapunten dari tanggal jenengan Tuan Pak Suhyar niki umur berapa jenengan?
5: Umur 53.
4: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
5: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
5: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Alhamdulillah nggih.
5: Amin. Alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
5: Telas kira-kira 5-6 botol.
4: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
5: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
5: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
5: Saya minum 2 kali. Pagi sama sore.
4: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning batas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
5: Alhamdulillah
4: nggih.
5: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
4: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat ya. Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten nggih.
5: Alhamdulillah nggih.
4: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
5: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga kados kula.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasiga
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Yo, mari-mari yo, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern ya. Pastikan selalu untuk minum Bio 7 setiap harinya untuk menunjang kesehatan Anda ya. Beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga Vitosa madu yang asli hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila dan di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan saat siaran ya. Terus yang sakit di mata, mantep-mantep ikhtiar pengobatannya, minum Netra Care atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata saja. Sebagai putri Anna, gue bocah tua alias Al-Hadi nanggon panjalu digelari kloso. Kloso niki ono klabang cilik mentik iso wedi dek simbah kaji mlayu-mlayu kocah cilik kae. Mosok waro klabang cilik iso wedi ora isin karo brengos e reng koyo brengos e parah den pisah. Apa ya karang Al-Hadi yo ya. Brengos bae gede-gede ke. Wedinan. Aduh, brengos e gondrang wedinan. Mos dikedung kebo, info ya berita. Demo ora oleh tayang di TV apa ya? Masya. Di komet usul lagu Cinta Bunder diputer buka jidila. Kau ya, kau mau diputer lek manu ya. Mama Gio, kae udu potoni aku mbak kaji, kae gadis sampuro. Aku pengen rak melu kok. Paya mamanis ngguyang dhewe iki distelke Romi Yulia. Masa jekondo-kondo nang Blok M. Nah padha kaya sampeyan jenti jempol kabeh kok. Anek ngetik WA do kliro kaya sampeyan nah, jempolmu jentik-jentikmu apa juga dipada-pada karo jentikku ngarang mana iki. Iki tak ralat. Nggo jamaah Akademi Digoda sing isih nganggur ada loker jahit daster, setelan SCP sawoco bae dan gamis sat-sat sanggan full sak lempoe boyoke Mbak Kaji yo. Khusus area Wiradesa Tirto Mbak Kaji. Inggrang-inggring cokot boyo, wolong bulan maneh bulan puasa. Suwi ya ngajok. Wolong wulan kandak-kandak ke saiki angel nek dilak lalen. Ayo. Iqbal di Kebon Tengah kedengeni absen bae, Mbak. Oke, Bal ya. Yo ya, sepenting jaga kesehatan secara baik karena sehatmu menentukan kualitas hidupmu. Minum Bio 7 selalu ya. Salam sehat bersama Bio 7. Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Bupati Semarang Ngesti Nugraha melantik 118 pejabat struktural dan 17 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Semarang. Pelantikan merupakan bagian dari mutasi, promosi, serta pengisian jabatan kosong di sejumlah OPD. Ngesti tegaskan, mutasi dan promosi dilakukan sebagai evaluasi kinerja dan juga penyegaran organisasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Pihaknya juga memastikan proses ini dilakukan secara profesional tanpa praktek jual-beli jabatan.
2: Saat ini media sosial juga cukup tajam, maka kami minta kepada semua ASN untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangnya berlaku. Yang utama yang kami tekankan juga bahwa mutasi dan promosi PNS di Kabupaten Semarang tidak ada jual-beli jabatan. Ini yang perlu ditekankan juga kepada semua pihak dan masyarakat. Dan juga kami berpesan, wanti-wanti, jangan sampai terpengaruh kepada judi online. Karena biasanya kalau nanti sudah terkena judi online, kemudian dampaknya nanti akan menjual barang-barang, kemudian juga larinya ke pinjaman online, kemudian bisa keluarga nanti akan retak atau cerai.
1: Saat ini Pemkab Semarang masih memiliki 35 jabatan struktural yang kosong dan ditargetkan seluruhnya akan terisi pada tahun ini melalui mekanisme yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong percepatan penarikan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman menginstruksikan konsolidasi hingga tingkat desa, RT dan RW agar target penerimaan pajak bisa tercapai. Selain itu seluruh OPD diminta aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan. Menurut Sukirman, kelancaran pembayaran pajak akan berdampak langsung pada pembangunan jalan dan juga peningkatan fasilitas publik di Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad kedua, pada hari Ahad pagi 23 Agustus 2026 pukul 7 pagi sampai dengan selesai di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek, Buaran Kabupaten.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio-Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lho piye to ki, jare promo. Kok metune koyo kiye barange, aduh.
8: Mangkane pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026.

0: pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sejumlah nelayan

0: Nelayan dari Roban Timur Kabupaten Batang dan Tambak Rejo Kota Semarang mengadukan menyempitnya ruang tangkap ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu perwakilan nelayan, Usman, menjelaskan pembangunan di kawasan pesisir seperti PLTU Batang, kawasan industri, dan tol tanggul laut Semarang-Demak sudah menurunkan hasil tangkapan nelayan. Proyek itu menghilangkan kawasan konservasi laut yang menjadi habitat terumbu karang dan juga sumber penghidupan nelayan. Dalam pertemuan itu, KKP berjanji akan membahas perlindungan wilayah tangkap nelayan kecil bersama dengan para pemangku kepentingan. Para nelayan juga mendesak agar ruang hidup masyarakat pesisir mendapat perlindungan yang lebih kuat. Kecewa karena jalan kabupaten tak kunjung diperbaiki, warga desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, patungan hingga 16 juta untuk menambal jalan yang rusak. Aksi gotong royong itu dilakukan setelah kondisi jalan selama hampir setahun disebut membahayakan pengendara jalan dan juga mengganggu aktivitas warga. Salah satu warga, Anas, bilang, jalan itu menjadi akses penting bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan secara menyeluruh agar tidak lagi memakan korban kecelakaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski saklit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Dimai dewe, lare wangi rendi mbak.
8: Mbak Siti pok.
7: Iya mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
7: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM Rasika Pekalongan.
3: Jam 5 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Sugeng, penyandang disabilitas asal Kelurahan Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, untuk terus membuat kerajinan kuda lumping. Dengan modal awal hanya sekitar 300 ribu, Sugeng kini mampu membuat 2 hingga 3 kuda lumping tiap hari untuk memenuhi pesanan kelompok jaran kepang dan mainan anak. Kini usahanya mendapat dukungan melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang akan digunakan untuk membeli kompresor, cat, dan bambu agar produksinya semakin berkembang.
2: Tidak jauh lupa,
3: ya,
2: sudah lama.
3: Itu berkelompok atau pribadi?
2: Sendiri.
3: Sendiri?
2: Iya.
3: Itu bahannya apa aja?
2: Bambu, cat, terus batu, cuk. Iya.
3: Icu itu?
2: Iya, cuk itu, ya.
3: Sekali untuk pembuatan satu kuda lumping itu, ongkos produksinya sampai berapa,
2: Pak? Ongkosnya, kalau buat banyak kok, Pak. Iya.
4: Sekali buat berapa?
2: 50 paling enggak.
3: 50?
2: Iya, jadi kan apa itu buat cat kan, ya, ya.
4: 50 itu berapa bulan?
2: Ya, sekitar sebulan.
3: Satu bulan?
2: Ya, ya.
4: Dulu awalnya modalnya dari mana?
2: Sendiri, Pak.
4: Dulu.
2: Ya,
4: sendiri. Berapa awalnya dulu?

0: Apa Pak?
1: Modalnya berapa?
0: Ya lagi berapa ya? Ya 300-an.
1: Bantuannya untuk apa?
0: Oh, buat beli kompresor sama cat sama bambu.
2: Di Kabupaten Semarang, bantuan usaha ekonomi produktif disalurkan kepada 20 penerima. Masing-masing menerima 2,5 juta untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan pengembangan kawasan wisata Borobudur Kopeng Rawapening sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata tahun depan. Sekretaris Disbud Parekraf Jawa Tengah, Endro Wicaksa, mengatakan pengembangan kawasan ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan, sekaligus memeratakan dampak ekonomi pariwisata di seluruh Jawa Tengah. Untuk mendukung akses antar destinasi, Pemprov Jawa Tengah juga akan mengoperasikan koridor baru Trans Jateng yang menghubungkan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung mulai tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: rekan Rasika semuanya, saya Yuli Sardian
1: dan Greta Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk sore hari ini, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda? Silakan bagikan informasi Anda di 081-328-58-58-500. Dan weekend, happy weekend untuk kawan Rasika yang barusan pulang kerja. Kan ada yang Sabtu itu masih kerja. Okay. Happy weekend. Ya, lumayan lah dua hari, kawan Rasika. Untuk yang Sabtu minggu. Dan yang enggak, ya enggak apa-apa. Dapat minggunya. Dan untuk sore hari ini, kondisi arus lalu lintas di jalur Anda seperti apa? Silakan WhatsApp-an 081-328-58-58-500. Yang sudah bergabung ada
1: Ibu Nini Herwati. Ibu Nini Herwati.
0: Bu Nini.
2: Selamat sore Mas Don, izin melaporkan. Iya. Saya dari Poncol, tadi dari Jatisari ke Poncol lancar karena lewat Jatibarang, lanjut Pamular sih. Di bawah kan menyala ya, jadi saya lewat Jatibarang lanjut Pamular sih. Dan ini pulang lancar juga, lewat jalan yang tadi juga Jatibarang. Tapi ini mau melaporkan kalau lampu merah di Pasar Aceh cuma kuning genit, kuning kedip-kedip, jadi agak kerodit karena rame sekali jalannya. Okay. Itu aja, terima kasih. Yang masih di jalan hati-hati ya, semoga selamat sampai rumah.
0: Amin. Oke, di Pasar Aceh Kang Rasika, traffic light-nya itu hanya flash kuning saja, jadi ekstra hati-hati Kang Rasika, nggak tahu apakah memang dibuat seperti itu atau memang akan panjang sih. Masih lancar saja, baik yang dari arah Mijen,
1: Tanah. Mana? Puja, Mijen, Cangkringan, Palir.
0: Sudah tadi Mijen.
1: Palir. Dari Palir?
0: Palir, kok bisa Palir?
1: Palir itu satu arah ya? Jalur Palir Mangkang itu?
0: Enggak, dua arah.
1: Oh, dua arah.
0: Ya, tapi turun lagi ke bawah. Ya, cepat. Ya, bisa lah Pasar Aceh, tapi jauh.
1: Oh, gitu.
0: Oke, Bu Nini, terima kasih informasinya. Kemudian?
1: Nah, ini macet meteseh ke arah RSWB.
0: Rumah sakit?
1: Wongso, kok Wongso? Kalau meteseh, Wongso Negoro kan?
0: RSWB,
1: rumah sakit Wongso Negoro, RSWN mungkin.
0: Iya. Oke, untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Meteseh, karena Sika, karena besok itu ada acara Khol Akbar Pondok Pesantren Al Fitroh, ya. Jadi untuk Kanda yang biasa lewat jalur Meteseh, Sigar Bencah, bersiap saja. Tapi masih sedikit aja sih untuk Pasar Meteseh untuk ketersendatannya, yang agak lumayan sih panjang itu yang dari arah Undip, tapi gak nyampe SPBU, masih pendek berarti ya, RSWN.
1: RSWN.
0: Besok acaranya pagi ya, kemungkinan juga tamunya ini malam ini juga sudah pada datang parkiran untuk di jalur sebelah kanan setelah Pasar Meteseh arah ke Sigar Bencah itu. Pas setelah Pasar Meteseh belok ke kanan, nah itu dia tempat lokasi Khol Akbar Pondok Pesantren Al Fitroh Semarang.

0: Oke, terima kasih Pak.
1: Pak siapa gimana? Tadi?
0: Gede banget tulisannya.
1: Dikecilin dong.
0: Pak Yusuf Arda. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Menyapa penyiar Kelana Kota Rasika Shift 2, Mas Yuli dan Mbak Greta Putri.
0: That's
2: perjalanan
0: right.
2: Saya pukul 17 tepat ini sampai di sekitaran Karang Tengah Demak ya. Untuk lalu lintasnya dari Kudus tadi sampai Karang Tengah los. Cuaca juga masih cerah di sini. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Melintas di Karang Tengah Demak, lalu lintasnya tadi dari Kudus ya sampai Karang Tengah, lalu lintasnya sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Cuacanya cemlorot. Cemlorot. Cerah. Kemudian
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
3: Selamat sore Mas Yuli dan
0: selamat sore.
3: Putri. Iya, sore. Nah ini perjalanan tadi dari Pati sampai sini lancar jalannya, tidak ada kesendatan. Ini yo tadi aku jam 3 berarti 2 jam setengah ya normal lah Mas ini sampai Ungaran ya 3 jam. Normal-normal saja berarti ini masih yang jam 3 jam ini 2 jam setengah lah masih di sampai di Muara. Normal kayak pagi hari ini berarti wah les gitu Mas Yuli dan Mbak Greta. Terima kasih. Tersendat di TL Banyumanik sedikit Mas Yuli ya 3 menit. Terima kasih.
0: TL Banyumanik sore hari ini lumayan agak padat sampai Bakul Emas itu kan Rasika, kurang lebih 300-an meter. Ya masih padat juga sih. Selebihnya arah ke Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Perjalanan Pak
1: Purwono.
0: Purwono tadi itu dari sana?
1: Dari Pati.
0: Ya. Enak cilik. Kelihatan tulisannya. Oke. Kemudian
1: Pak Iwan, ini sore Mas Don Ardian.
0: Iya. Yeah. Kalau di daerah Italia saya
1: Don
0: dipanggil
1: Juan.
0: Don.
1: Don Juan.
0: Don ya, salah satunya yang teman saya. Don Bosco.
1: Don Bosco tuh di situ Jalan Sultan Agung.
0: Iya. Yeah. Oke, selamat sore juga Pak
1: Iwan.
0: Kendall.
1: Bukan dulu dia ngomongnya
0: Kendall
1: bukan Jenner. Pak Iwan kok. Siapa? Aduh, yang dulu viral itu. Kok Renaldi. Kah itu loh yang di Amerika yang
0: Donald Trump.
1: Kena kasus, bukan orang Indonesia kok.
0: Aish, enggak tahu.
1: Orang Indonesia kena kasus itu loh dulu Asia.
0: Ya banyak orang Indonesia kena kasus banyak.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian
1: Pak Andi Kurniawan.
0: Pak Andi Kurniawan.
4: Sore, Mbak Greta.
1: Sorry. Iya, sore.
4: Ikut meralat sedikit. Cangkiran Mbak yang ada di daerah Mejen itu bukan cangkringan gitu. Terima kasih.
1: Saya ngomong cangkringan ya. Soalnya pikirannya ke angkringan Mbak.
0: Cangkiran.
1: Mm-hmm.
0: Oke, Pak Andi Kurniawan. Sampai di mana nih Pak Andi Kurniawan? Kemudian?
1: Pak Teguh Pati, mohon info dari Kaligawe depan SPBU Banjardo ada antrean panjang kenapa ya? SPBU Banjardowo.
0: Banjardowo.
1: Berarti daerah sekitar Genuk, TL Genuk.
0: Ya yes, di jembatan itu nggak tahu tuh, belum tahu nih. Ada apakah gerangan ini ada ketersendatan kurang lebih 1 km mulai dari Polsek Genuk itu sudah mulai tersendat sampai nanti di jembatan Kali Babon. Belum tahu ini Pak, kayaknya nanti lolos itu setelah melewati jembatan Kalibabun. Kemudian?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: 17 lebih 11 menit, ini melintas di jembatan Kalibabun, masih los. Tadi keluar lingkar tol Semarak itu, lajur kiri ada truk yang berhenti sebelum Pasar Sayung ya. Kepalanya menunduk karena malu, tapi belum menimbulkan ketersendatan. Kemudian di jembatan Kalibabon arah dari Semarang Kendemak itu lajur kanan ada truk yang berhenti ya pas mau masuk jembatan Kalibabon sehingga menimbulkan ketersendatan lumayan panjang. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Kemungkinan truk

0: yang membawa alat berat itu ndak muat lewat, Mas, yang di jembatan Kalibabon ke lajur kanan. Jadi dia berhenti ya, untuk ngukur ketinggian dulu atau apa itu. Kemungkinan ya, karena kelihatannya ndak trouble sih.
1: Oke. Jadi ada truk muat alat berat ya, Onrasika, karena memang kalau di jembatan apa Kalibabon itu jembatan apa jenisnya? Rangka itu. Jadi ada pembatas yang atas itu. Jembatan apa tuh jenisnya ini? Jembatan
2: nggak tahu jembatan apa.
1: Jenisnya jembatan
2: Kali Seringin, bukan. Oh, bukan.
1: Jenis kita bukan.
2: Oh, jenis.
1: Itu kan ada besi-besinya itu. Kayaknya masih mengukur untuk ketinggiannya apakah muat ataukah enggak gitu. Dan posisinya ada di lajur sebelah kanan karena Sika. Jadi ekstra sabar saja yang mau mengarah ke Demak dari arah Semarang di jembatan Kalibabon. Kemudian
2: Pak Wendy.
1: Pak Wendy.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Selamat sore.
3: Berikan ke mana? Butter Blaster. Enggak terlalu jalurnya dong. Adakah kesempatan di jalur ini? Terima kasih. Kemungkinan truknya yang di Kalibabon muat alat berat itu enggak bawa meteran, Mas. Lagi minjem penggaris mungkin, nyari penggaris gitu untuk mengukur muat apa enggak. Masuk ke sana. Oke. Begitu. Terima kasih infonya.
1: Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, sebenarnya di HP itu kan ada meteran tuh. Oke, Pak Wendy, untuk jalur Anda di sore hari ini
2: Merican
1: menuju ke arah Walter Blaster. Walter Blaster, right. Candi Golep. Jalur Anda masih cukup lancar kalau lewat mana tuh? Tanah Putih. Tanah Putih ada sedikit kepadatan nanti di pertigaan Jangli Raya saja. Beloknya ya lumayan lancar, meskipun nanti juga ada kepadatan lagi di perempatan Candi Boulevard dari arah Jangli ataupun dari arah Kasipah. Yang panjang ini yang dari arah
2: dalamnya Jangli
1: dan Candi Golop itu ya, tapi yang bukan Boulevard, yang dari arah Jangli Rayanya. Oke. Apalagi nih?
3: Loh, justru wis tutup Mas Juli. Jadi kan aku udah ada kesan iklan. Kalau ada kesan iklan nanti saya dimarahin Mas Juli.
1: Enggak ya? Juga.
3: Karena wis tutup makanya tak sebut. Terima kasih.
1: Okay. Kemudian
2: Pak Soleh.
1: Pak Soleh.
4: Mas Juli, Mbak Greta, saya dari Genduk ya Mas. Ke arah Jatalain ini kok di sampai lampu merah Genduk ke arah timurnya kok mandek ya Mas. Ada apa ya Mas? Sampai mana itu titik ketersendatannya, matur suwun. Oh, ternyata di jembatan Kalibabon ada mobil muat alat berat mogok ini, Mas. Yang arah ke timur ya, Mas, ini persis. Ya.
1: Itu kayaknya ngukur, Pak, mau gatel ya. Maksudnya itu dia tuh mau lewat situ, tapi cukup apa enggak, kayaknya gitu. Nah, posisinya ada di lajur sebelah kanan dan tidak ada tanda-tanda ini juga, untuk mogok darurat gitu ya. Oke, Pak Soleh, terima kasih informasinya. Pokoknya melewati jembatan Kalibabon lancar arah ke timur. Kemudian
2: Pak Warsito.
5: Ye, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya.
1: Ya.
5: Ini saya laporkan, saya tadi perjalanan dari Menoreh Sampangan. Saya lewat Unisban, Universitas Setu Kupang itu ya Mas. Terus tembus di Jalan Pawiatan Luhur yang Iki Petran itu, terus belok kiri ke arah Unika, arah Jatingale, terus lewat Gombel naik agak tersendat sedikit, terus sampai di TL Banyumanik lumayan tersendat. Terus ini setelah lepas dari TL Banyumanik lancar sampai Ungaran Mas. Hanya di Jalan Muhyamin ini malah ramai lalu lintasnya.
2: Oh iya,
5: di Jalan Muhyamin karena mungkin sore banyak orang jalan-jalan, jadi ramai jalannya Mas. Ngoten Mas, matur nuwun. Mas Yuli, Mbak Krita, salam rahayu.
1: Salam rahayu. Salam rahayu.
2: Di pas tikungan persis yang depan, ini depan nasi padang itu loh.
1: Tikungan mana?
2: Ini, sini.
1: Ini pertigaan.
2: Pertigaan ya, pas tikungan. Ya maknanya pas belok begini, itu ada mobil mogok di situ.
1: Ah, iya, iya. Mm-mm. Belakang Rasika kan, Rasika. Ada darangan mogok ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Warzito. Kemudian ada
2: Pak Sondong.
1: Pak Sondong.
6: Selamat sore Mas Juli, Mbak Krita.
1: Selamat sore.
6: Itu tepat sebelum jembatan Kali Babon ada mobil kren mogok di lajur kanan Mas Doni, sudah menimbulkan antrian ya.
1: Oke. Okay.
6: Nih Pak Bowo, saya sudah sampai pertigaan gitu Pak Bowo. Tadi itu di sekitaran exit Sayung juga ada truk kebanan arah Semarang ya, tapi lalin masih lancar di lajur kiri. Terima kasih.
1: Oke.
6: Okay. Dulu Mbak Greta itu kren yang mogok yang ke arah Demak ya. Hmm. Ini ya jadi yang tersendat dari Gendung ke arah Demak ada ketersendatan karena dampak kren tersebut. Terima kasih. Oh walah, tiba-tiba saya malah gantian di belakangnya Pak Bowo. Ya, terima kasih Pak Bowo. Tak ngindil genti ya. Terima kasih.
1: Oke, Pak Sondong terima kasih informasinya. Sekali lagi untuk Kak Rasika yang mengarah ke Demak, kok ada ketersendatan di Genuk, di Polsek Genuk, itu ada truk mogok, gak tahu mogok atau berhenti, karena dia muat, ini apa namanya, kren gitu ya. Cukup apa enggak untuk masuk di jembatan Kalibabon. Dan sekarang ekor ketersendatan sebelum Polsek Genuk ya, posisinya ada di lajur sebelah kanan, arah ke Demak, arah ke batas Demak, arah ke Sayung. Ambil lajur sebelah kiri saja, Kak Rasika, setelah melewati TL Genuk. Kemudian
2: Pak Iwan Susanto, jembatan Kalibabon itu jenisnya rangka baja, tinggi bebas 5,1 meter.
1: 5,1.
2: Berarti tinggi banget ya. Iya, 5,1 meter kok.
1: Iya, tinggi.
2: Iya.
1: Ya, tinggi lah. Iya, masa gendek malah ranos yang lewat. Oke, Pak Iwan, terima kasih. Yang jembatannya jenisnya rangka baja karena sih tingginya 5,1 meter. Kemungkinan juga itu soalnya bawa kren itu. Muatannya itu buat bawa kren atau cukup atau enggak ataukah memang dia mogok gitu pas posisinya sebelum masuk jembatannya itu. Kemudian
2: Pak Wendy.
7: Oke, selamat sore Mas Juli, Mbak Greta, dan kawan Rasika semuanya. Mm-hmm. Ini perjalanan sudah sampai di sekitaran sebelum SPBU terterwaitin ya Mas Juli. Mm-hmm. Tersendat iki mau masuk ke Njangli. Ya, mungkin karena ada yang keluar dari Njangli ya. Begitu, ganti. Oke, terima kasih.
1: Sami-sami.
7: Pak Warsito, kulo badhe tanglet niku kan Bapak Warsito nyebut rahayu. Nah, rahayu niku sinten nggih? Kula mbok dikenal. Oke, matur nuwun. Mas, itu yang di jembatan Kalibabon tuh truknya muat apa tuh, Mas? Kok katanya Mas Juli keren. Kok bisa keren tuh gimana, Mas? Emang muat apa?
1: Muat saya.
7: Menakjubkan kan orang biasanya bilang, "Wow, keren." Terima kasih.
1: Ya, rahayu tuh sejahtera. Salam sejahtera gitu. Arti basa Jawa. Kemudian
2: Pak Baven, selamat sore, info dong dari Kota Kretek sampai bandara.
1: Kota Kretek.
2: Kudus. Kudus.
1: Oh, Kudus itu Kota Kretek.
2: Iya, dari Kudus.
1: Tapi ada filternya kok. Oke, untuk jalur Anda menuju ke arah Semarang, Pak Beven, ini terpantau masih cukup lancar. Tadi kawan Rasika yang lain juga dari arah Kudus sampai dengan Semarang lancar. Tidak ada ketersendatan, bahkan Sayung, Genuk itu lancar pakai banget. Bawa jembatan tol Kaligawe, perlintasan rel kereta api Kaligawe, itu lancar. Mengirimkan video Pak Beven, wah, sandetnya keren banget. Ya, itu caset ya, betul.
2: Sunset.
1: Sampret.
2: Pisang dong.
1: Oke, Pak Baven, terima kasih. Karena sih kalau yang dari arah Kudus, dari arah timur bisa melihat sunset. Nah, tenggelam. Wah, gak bisa berenang berarti matahari. Oke, Pak Bafen, kemudian
2: Ibu Widi.
8: Mas Yuda, saya melintas di Jalan Hasanuddin ini terjadi ketersendatan.
1: Oh, yang ini.
8: Sore Mas Yuli, Mbak Greta. Minta lagu Hacu ya Mbak, Mas. Terima kasih.
1: Oh, malah misuh tuh.
2: Bukan itu, bukan misuh, wahing, hacu gitu.
1: Oh gitu, kirain ngonek ke aku.
2: Itu tanpa ha.
1: Lu kemana kue?
2: Kan saya gak ngomong, cuman tanpa ha gitu.
1: Tanpa ha. Mm-mm. Ya kalau pakai ha, ya gak bau-bau dikit lah. Kemudian
2: Pak Warsito.
9: Gih, Mas Yuli, Mbak Greta, nanti nganu salamkan Rahayu ke Koh Wendy. Kalau mau kenalan sama Rahayu, nanti nganu aja. Biar saya percaya dulu, besok kita janjian ketemu di mana gitu. Mohon Mas. Matur nuwun. Mas, yang di Jalan Wayamin itu sudah enggak ada mobil mogok. Memang ramai nih, ada bis juga, bis Solo Semarang Safari itu lewat.
1: Iya,
9: ini yang dari Solo. Matur Mas, matur nuwun.
1: Enggak, padahal enggak ada apa-apa ya.
2: Kalau tadi memang ada mobil mogok tadi.
1: Oke. Terima kasih Pak Warsito, disuruh ikut itu Pak Permadani aja itu Pak Wendy itu. Kemudian
2: Pak Bowo Artanto.
0: 17.23 ini sudah melintasi flyover Alas Tua ya. Loh, okay. Pak Sondong kok jadi di belakang saya, tadi mampir di mana dulu Pak? Ini saya sudah masuk Walter Mongin CD. Mas ULI untuk mengetahui pasti apakah mogok atau mengukur ketinggian, mungkin bisa ditanyakan ke Bapak Khairul. Matur nuwun.
1: Iya, biasanya itu Pak Khairul tuh. Nanti nggak tahu piket apa enggak ini. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Nanti coba tanya-tanya di WA. Kemudian
2: Pak Wendy.
1: Alah, meneh.
10: Oh, Kudus itu kota kretek ke Mas? Oh, berarti banyak kreteknya ya. Nah, satu contohnya kan yang mau masuk Kudus itu kan ada kretek Tanggulangin itu. Terima kasih.
1: Mampir ini lagi Wendy. Kemudian
2: Pak Friendly.
11: Pak sampai Friendly. Ingat Demak lewat HS Mun 3 sudah mulai rame lancar.
1: Oke. Okay. Lewat Lingkar Denmark.
11: Selamat sore Sobat Rasika. Mas Yuli Mbak Greta.
1: Ya, Pak Friend.
11: Ini OTW dari Semarang nih. Ini udah lepas dari Terboyo menuju Genuk.
1: Okay. Oh,
11: tadi infonya ada pelambatan di Genuk ya.
1: Iya, betul.
11: Semoga ini lancar lah.
1: Anda lah.
11: Capek ini mau pulang Gustus.
1: Ya, sabar.
11: Demikian, terima kasih.
1: Pasti kena. Karena masih tersendat soalnya ini. Gitu, Pak Friendly. Terima kasih. Oh, ini tadi itu salah saya ngeplay. Kemudian
2: Pak Zuhri.
1: Pak Zuhri.
12: Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Yes.
2: Yeah.
12: Izin melaporkan. Jatisari sekitar Pasar Aceh ramai lancar ya, tidak hujan dan kondisinya adem. Weh, tidak adem. Seperti tadi siang panas banget. Yeah. Ini ke arah Ungaran, alhamdulillah ramai lancar tapi tidak hujan juga.
1: Oke.
12: Okay. Itu Mas Yuli, Mbak Greta, lanjut nanti ke Bandungan Griya Persada. Matur nuwun.
1: Oke, okay, terima kasih informasinya Pak Zuhri. Kemudian
2: Pak Wendy.
1: Ah, mana?
10: Mas, gue kok gelemen no Mas yang TikTok?
1: Gak. Kenapa kalau elek itu bojoku yo tanya itu waktu itu.
2: Tanya gimana?
1: Kok milih aku yang jelek kenapa?
2: Nah, terus jawabnya?
1: Biar besok enggak kaget kalau sudah tua.
2: Oh.
1: Kan elek, mestinya tua kan elek.
2: Gitu. Belum tentu ada yang orang sudah tua no. Kelihatan ganteng
1: tepele,
2: masih. Buktinya tuh
1: kelempret abel. Keriput wis anu ompong.
2: Enggak lah. Itu bintang film Hollywood itu.
1: Siapa? Kayak
2: Richard Gere itu masih ganteng.
1: Richard Gere dilongkas loh. Gue urung tua.
2: Ya udah 80-an kok. 70 apa 80 gitu.
1: Alah.
2: Terus ada itu siapa? George Clooney. Itu kan udah tua.
1: Iya, udah tua. Tapi kan itu dia pakai make up.
2: Iya, tapi kan
1: tetap ganteng. Di make up-i kalau sudah tampil ya sama publik di make up. Kalau enggak ya enggak.

0: coba lihat Jet Li itu.
1: Jet Li. Kan udah meninggal Jet Li. Belum ding. Pikiran saya kok. Pikiran saya Jackie Chan. Kok Jackie Chan? Siapa tuh? Bruce Lee.
0: Iya, Pak. Terima kasih yang dilihat di TikTok ya, Chan Kilo ya. Kemudian
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
2: Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Iya.
2: 1728 sudah sampai di TL sampingnya Rasika. Ya. Sampai sini lancar. Ya. Wah, Pak Bowo sudah mau sampai di rumah ini. Podo-podo meh tekan omah Mas Yuli dan Mbak Greta. Terima kasih.
3: Ya, sama-sama.
1: Pak Didi.
4: Pak Didi untuk tawon bang, Pak.
0: Iya, tawon ndas. Ndas ya, Pak Wendy. Seneng lah, kayak seneng kan kok. Aku ki lelaki penghibur berarti, ya di TikTok kan tadi kayak kau yang mana. Angela yang gula duit yang ini. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
5: Sore Mbak Greta Mas Yuli.
0: Selamat sore. Ya, sore.
5: Ini saya kan lewat di jalan apa Yosudarso. Ini yep. Yang di depannya rumah sakit Samsul Hidayat itu kayaknya pekerjanya libur ini Mbak.
0: Oh iya.
5: Sama Mas, tapi kondisi jalannya lostol ini.
0: Lancar
5: sih.
0: Lancar. Sabtu ya.
5: Matur suwun Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Iya karena Sabtu sih, jadi lalu lintasnya nggak begitu padat. Lajur kiri Mbak, masih dikerjakan karena sih kan untuk depan rumah sakit. Rokok.
1: Bukan Samsung Hidayat.
0: Aku kalau lewat situ, kaya apa khusus rumah sakit gue wong rokok.
1: Maksudnya sakit paru-paru.
0: Iya. Kemudian
1: Pak Bo Artanto.
0: Pak Bo Artanto.
6: Untung aku enggak punya aplikasi TokTok ya, jadi enggak bisa lihat wajahnya Mas Yuli yang jelek atau apa Mas? Ya, ya, tapi untung ya. Atau rugi berarti ini saya tidak
0: punya TikTok.
6: Matur nuwun.
1: Rugi Pak kalau nggak bisa lihat.
6: Asia Pak Purwono. Sore ini perjalanannya menyenangkan ya dari Pati Kudus sampai Semarang maupun Ungaran.
1: Iya. Itu yang komen di TikTok. Coba dibaca dulu coba komen yang di TikTok.
0: Hey.
1: Coba tuh wah asik live terus udah luih ganteng timbang kemarin. Yeah. Mulutnya kenapa Mas Yuli koyok dintup tawon? Yeah. Malah koyok berdintup tawon gitu. Mas Yuli filternya kok gitu ya Allah, Mas Yuli kok koyok apa? Piye yang kumbak teriak girap-girap.
0: Ya itu hanya di TikTok saja. Jadi kalau pas aslinya dia itu kesemsem sama saya. Oke. Okay. Apa lagi? Halo juga Irlanda Syarif. Kemudian.
1: Tapi gak apa-apa dikasih stiker kok.
0: Kasih sayangi aku. Gelemen tuh Pak.
1: Malah koyok jarwo.
0: Saya juga kaget ya. Ya bagus lah. Emang gitu ya. Kadang butuh juga loh. Masuk itu perfect
1: terus. Iya, tapi enggak apa-apa soalnya menghibur itu kayak Pak Black Hole capek pulang kerja terhibur lihat Mas Yuli jadi begini.
0: Ya kalau sudah terhibur karena saya laki-laki penghibur dikasih apa kayak gitu. Coba, kasih
7: Rasika FM.
8: Kok timah IDW lah rewangi rendi mbak?
9: Mbak Siti pok.
8: Iya mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah loro apa sih?
9: Loro tumor mbak.
8: Waduh lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal.

0: dengan biaya ringan tanpa efek samping kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik, Guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam.

0: atau ibadah sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ibadah sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Para pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal hingga batas akhir 17 Oktober 2026 diminta untuk segera memenuhi kewajiban tersebut. Jika tidak, pemerintah akan menerapkan sanksi administratif secara bertahap. Kepala Balai BPJPH Jawa Tengah dan DIY Ika Evrilia tegaskan, sanksi dapat berupa peringatan, pencabutan sertifikat halal, hingga penghentian kegiatan usaha bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan. Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku untuk produk makanan, minuman, obat, kosmetik, hingga jasa penyembelihan. Pemerintah tetap mengedepankan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Sektor ini menyumbang sekitar 30% dari total kontribusi industri pengolahan. Peneliti dan ekonom senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Agni Alam Awirya mengatakan, pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum juga terus meningkat dan punya potensi besar. Menurutnya, pengembangan sport tourism dan wisata religi atau halal tourism bisa menjadi strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashad.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasi.

0: Lanjut lagi ke Lana Kota, sudah jam 6 lebih 6 petang kawan Rasika. Bagaimana kondisi di jalur Anda untuk petang hari ini? Apakah masih lancar atau ada kepadatan arus lalu lintas? Yang melintas di jalan raya bisa berbagi informasi via WhatsApp di 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Bowo Artanto.
2: Ayo sini ke Sambiroto, masih ULI komplit di sini. Ada apa? Solaria, ada Domino Pizza, ada McD, ada Ricis, ada KFC. Ayo milih apa?
0: Sate kambing.
2: Jajak ge wis nang Sambiroto. Pukul 17.40 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya ya. Matur nuwun sudah menemani perjalanan sore petang hari ini. Selamat melanjutkan tugas siaran sampai jam 21 ya. Kalau masih kang masih di jalan, hati-hati di jalan. Selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Bowo Artanto, sudah mau pulang ke rumah nih. Dan yang berikutnya
1: Pak Wendy.
3: Mas Uli, Mbak Greta, ini antrian yang keluar dari water pressure ya.
0: Dua bu ya.
3: Pancu perapatan kasih Pak Terpando masih odok doi ya. Ini saya kena satu lampu merah, nanti coba berapa lampu merah nih. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Kalau jari ini wajahmu koyo almarhum temon jari ini.
0: Ya, ya, ya. Pak Soleh ikut-ikutan, Pak Mat Soleh gitu. Kemudian
1: Pak Friendly.
0: Pak Friendly.
4: Setelah kali babon tadi merambat, tapi setelah itu lancar, rame. Ini udah sampai menjelang Ngorawe hanya ya.
0: Oke.
4: Okay. Sudah lewat kali Arkop tadi, kali Arkop sih, kopi Arkop.
0: Kali Arkop. Lalu
4: rame lancar. Yep. Tidak terpantau genangan rob. Garing lancar rame. Oke, lanjut. Terima kasih menuju Demak kota ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga informasinya, Pak Friendly. Nah, setelah tadi melewati jembatan Kalibabon lancar dan saat ini jam 18.09 sudah kembali lancar. Kemungkinan truknya itu berhasil menerobos nyusup masuk di jembatan Kalibabon ya. Kemungkinan tadi memang lagi ngukur atau bagaimana atau ngempesin ban. Soalnya kalau yang di video Pak Soleh tadi kayak ngempesin ban gitu. Biar kalau dikempesinan agak turun gitu. Dan saat ini lalu lintasnya sudah kembali lancar, sudah tidak ada keterhindatan lagi di jembatan Kalibabon ke belakangnya arah ke Demak. Jadi sudah lancar. Yang padat itu di sekitaran jembatan Sayung gantian. Kalau ini nggak tahu, kalau jembatan Sayung nggak ada rangkanya, nggak ada rangka baja. Nggak tahu ini ada apa di jembatan Sayung, karena sikap melintas nanti bisa diupdate informasinya. Kemudian
1: kok trepes Mbak? Apanya yang trepes?
0: Ya ya ya, filter filter. Ini yang tadi Sayung, jembatan Sayung itu yang arah ke timur ya. Ini masih cukup padat. Bagaimana untuk Simpang 5? Tambah malam apakah tambah ramai? Oh iya, satu lagi yang padat Kota Semarang itu di Dr. Sutomo, baik yang mengarah ke Tugu Muda maupun yang ke arah Karyadi ini cukup padat. Apakah hanya kepadatan aja ataukah ada ke kendaraan mogok atau bagaimana, nanti bisa diupdate informasinya. Yang di TikTok juga terima kasih. Apa ini? Nek pagi berangkat kerja dengerin siarannya.
1: Oh, Mas Jamal ya.
0: Jamal Boy kan mantan orang TV Borobudur. Ya dulu. Tapi sebelumnya juga Rasika. Jadi sebelum di Borobudur Rasika. Kemudian
1: itu Kalibanteng lancar mau ke Simpang 5 dari Kendal.
0: Oke, okay. Dari Kendal tadi lancar ya. Sampai dengan masuk Kota Semarang, Kalibanteng ini juga terpantau ramai lancar saja. Ke arah Simpang 5 setelah Kalibanteng, Jenderal Sudirman, kemudian Sugiyo Pranoto, TL Tugu Muda sedikit padat. Tapi ya biasalah kalau jam-jam segini nih. Kemudian di Pandanaran yang padat nanti di TL ini ya, Gaya Saleh. Atau apa jenis ini konogi? Eka Karya, TL Eka Karya. Simpang 5 yang dari arah Pandanaran sudah terpantau agak padat. Coba tak tengok untuk CCTV di petang hari ini untuk kawasan Simpang 5. Yap, sudah mulai tambah ramai saja. Sepeda motor sudah banyak yang parkir di depan Masjid Baitur Rahman. Jadi ekstra hati-hati dengan penyeberang jalan, Kak Rasika. Cukup ramai, cukup krodit pertemuan arus dari arah Pandanaran maupun yang dari arah Jalan Pahlawan. Wah, ada yang mau ke arah Gajah Mada, ada yang mau ke arah Matiani. Jadi kanan-kiri, ramai banget. Dan cukup meriah juga di kawasan Simpang 5 untuk malam hari ini, Kak Rasika. Kemudian untuk sisi yang depan Mall Ciputra, Citra Land Mall, ini juga terpantau sudah mulai dibuka untuk parkir roda 2 dekatnya setelah halte BRT itu, Transmarang, sudah mulai ada beberapa kendaraan yang sudah parkir. Jadi harap hati-hati, Kang Rasika, waspadai sekali lagi penyeberang jalan di yang mau nyebrang ke Simpang 5. Kemudian
1: Pak Jack, Puri Kali Pancur via Kali Banteng lancar.
0: Puri Anjas Moro ya, ke arah Kali Pancur via Kali Banteng lalu lintasnya lancar. Ini minta info Kali Pancur ke arah Tuntang via Gunung Pati. Oke, untuk jalur Anda dari Kali Pancur ke arah Gunung Pati terpantau masih cukup lancar. Ngerembel juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Masih aman untuk dilewati ke arah Ungaran sampai dengan pertigaan Sumur Curang juga lancar juga. Sampai Mapagan juga lancar. Untuk TL Sisemut ini juga lancar juga, masih normal antreannya. Ke arah Asalamah, antrean TL Asalamah juga gak panjang, hanya tikungan setelah naik itu. Ya, cuaca pripun? Cuacanya juga masih mendung saja, tidak hujan, Pak Jack. Kemudian
1: kalau ini Pak Edi Harjono.
5: Selamat malam Mas Yuli, Mbak.
0: Selamat Beta, malam.
5: Gedung Surapati depan Tol Serba Aneka Jaya ya Mas, ada perbaikan jalan, peningkatan mutu jalan di sisi lajur sebelah kiri yang arah menuju ke kota. Mohon teman-teman, kawan-kawan Trasika yang lewat, ambil saja jalur sebelah kanan sedikit. Gitu saja. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun juga informasinya, Pak Edi Harjono. Aneka Jaya Kali Pancur ya. Ini terpantau ada pengerjaan jalan, jadi ekstra hati-hati Kang Rasika, apalagi ini kondisinya juga sudah malam ya. Jadi ini yang arah depan Aneka Jaya, pengerjaan jalan itu di aspal ya. Lajur sebelah kiri mengarah ke turun ke mana sih, Mongan ke arah Abdurrahman Saleh. Silakan ambil lajur kanan ya, karena yang dikerjakan lajur sebelah kiri. Kemudian Kang Cek ini minta info kawasan Stasiun Tawang lalu lintasnya, saya dari Pedurungan Klipang. Untuk Klipang kemudian Fatmawati, Pedurungan, antrean TL Pedurungan yang dari arah Fatmawati juga normal saja, enggak panjang. Mau ke arah Stasiun Tawang kalau Anda lewatnya Soekarno-Hatta sampai dengan mana tuh? Widoharjo, Widoharjo kemudian Raden Patah, Raden Patah arah Sendowo. Nah, yang di Sendowonya ini yang terpantau cukup padat. Jadi ekstra sabar saja kalau lewat di Sendowo. Sarannya itu lewat Dr. Cipto dikit, kemudian lewat daerah apa itu namanya, Jalan Pandean yang Taman Harjo itu, setelah SMP 6 itu belok ke kiri saja, kampung apa itu, Utri atau apa, nah nanti tembus ke arah Bubaan MT Haryono, ujung Bubaan, kemudian Agus Salim, kemudian ke arah ini, mana Sendowo Emputan Tular yang, kok Emputan Tular, Sendowo yang pinggir kali, dari arah jembatan inspeksi itu, nanti tembusnya di kawasan jembatan Bro. Gitu, untuk Tawang untuk saat ini terpantau cukup ramai, mungkin banyak yang mudik pulang, karena biasanya jarak-jarak menengah itu yang pekerja-pekerja luar kota itu yang mau pulang kalau weekend. Gitu, Kang Cek. Kemudian yang di TikTok juga terima kasih. Ini request lagu saja.
1: Sama yang absen dari Sumatera Barat.
0: Siapa
1: Sum. Itu? Kang Sum.
0: Kang Sum. Sum, Kang Sum.
1: Kang Sum dari Sumatera Barat. Kang Sum
0: namanya. Bener namanya Kang. Masuk Kang Sum tok sih. Kasih nama lain deh. Sumatera Baratnya di mana nih? Di Padang. Ya. Rambutku ketok api.
1: Tapi apa namanya? Kepalanya kecilan.
0: Oh, kepalaku kekecilan. Ya, aku emang enggak gede kepala ya.
1: Enggak, maksudnya rambutnya kegedean. Rambutnya yang kegedean, Ci. Ci. Kayak Sailor Moon. Kayak temannya Sailor Moon itu nih rambutnya. Berponi.
0: Siapa temannya Sailor Moon?
1: Ya enggak tahu.
0: Ya Sailor Moon lah yang warnanya gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih yang di TikTok. Nanti dikasih info juga tempat Anda apakah hujan ataukah mendung. Dan untuk weekend biasanya keramaian seperti Kota Lama. Kemudian kalau Semarang ya, Simpang 5. Kemudian sekitaran Jalan Pemuda. Kalau di daerah Demak, Alun-Alun. Kudus juga sama, Simpang 7 Kudus. Biasanya akan ramai sekali kalau pas weekend gini. Jepara, bagaimana kabar Jepara untuk petang hari ini, malam hari ini? Silahkan kawan Rasika yang di Jepara bisa berbagi informasi di 081-32-58-58-500. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan.
6: Timai dewe, lah rewangi rendi mbak.
7: Mbak Siti po?
6: Iya mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa makronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
10: Bu, ibu, saya kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
11: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
10: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
12: Paket.
10: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
11: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
10: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
13: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
10: Nah, iki baru mantap, Bu.
11: Gaspol mana, Pak?
13: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
14: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik guru.
14: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
16: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
14: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
15: Aduh, guru.
14: Kamu kenapa?
15: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur.

0: Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Soekarno, Jakarta. Dan malam ini ya, jam 19 kan Rasika, bisa nonton tuh kayaknya di ANTP deh. Lagi ini jadi bagian dari rangkaian pre-season Tour Indonesia 2026 yang dijalani Aston Villa setelah sukses meraih gelar Liga Eropa musim 2025-2026. Nah, dan siapa lagi ya? Salah satu sosok yang paling dinantikan adalah Alejandro Gamacho, winger asal Argentina yang baru dipinjam Aston Villa dari Chelsea itu diperkirakan langsung mendapat kesempatan tampil dan menjalani debut tidak resminya bersama The Villans saat menghadapi Indonesia All Star. Sementara itu, Indonesian All Star juga telah merilis daftar pemain yang akan menghadapi klub asal Birmingham itu. Skuad ini memadukan pemain muda berbakat, pemain berpengalaman, hingga beberapa pemain asing yang berkarir di Liga Indonesia. Siapa sajakah dia? Nah, nanti di bawah Mistar alias penjaga gawang itu ada Kartika Aji dan Randy Razaku. Kemudian lini belakang ada nama-nama seperti Brandon Schoeneman, Oliver Leming, Hasim Kipau, hingga William Correa Silva. Sementara itu di tengah-tengah itu nanti ada Jordi Vehman. Nah, gitu pokoknya. Zé Valente, Terence Puhiri, Kelly Stoyer, Rame Rumakik, dan Febri Upmabin. Aneh-aneh namanya sekarang ya. Untuk lini depan Indonesia All-Star itu mengandalkan deretan pemain muda kayak Hoki Caraka, Akan Kaka, M. Hanafi, Reno Salampesi, serta Ezra Walian. Nah, semoga menang ya. Tapi ini ya, laga ini apa, kayak biasa kayak persahabatan. Itu. Oke, semoga menang. Dan mungkin kalau enggak menang jadi pengalaman yang baik lah ya. Oh, maklum lah kalau kalah itu. Soalnya ngelawan pemenang Liga Eropa. Oke. Okay. Oh ya Allah, Yuliana.
1: Ini ya, ada ya. Pak Presiden juga nih bilang lalu lintas dari Jatinggale ke eksit tol Bawen aman. Mas Yul, menanyakan.
0: Oh, oke. Okay. Jatinggale ke eksit tol Bawen apakah aman, lancar? Lancar kok. Tetap hati-hati ya, rawan kecelakaan itu ketika sepi, apalagi kalau ngantuk. Ya. Ada beberapa rest area, 429. Kemudian rest area yang belum ada BBM-nya. Rest area 439, itu juga bisa digunakan karena sika. Sampai keluar tol Bawen, ini masih cukup lancar, meskipun nanti ketemu keramaian arus lalu lintas di simpang exit tol Bawen. Jadi is okay, lancar, kawan Pak Presiden. Wah, Pak Presiden lagi. Loh kok hilang? Loh hilang. Ya sudah. Kemudian ada siapa yang
1: Pak
0: sudah
1: Purwanto
0: di WhatsApp?
1: Pak Purwanto.
2: Mas Juli, Mbak Greta, minta infonya ya. Jalur keluar tol Krapia sampai arah BSP kondisi seperti apa ya?
0: Okay.
2: Untuk update saat ini saya ada di tol Gringsing dari Jakarta. Perjalanan tadi jam 1 siang sampai Gringsing ini sekitar jam 6.20. Overall okay. Lancar.
0: Alhamdulillah lah.
2: Dari Gringsing ke BSP ini saya minta infonya. Terima kasih.
0: Oke, jalur Anda Gringsing sampai dengan exit tol Krapia. Ini terpantau lancar. Exit tol Krapia, antrian TL-nya pendek saja.

0: masih aman untuk dilewati. Dan ke arah Jerakah, TLKIC, TL Jerakah ini juga lancar juga. Naik di Profamkar, yang ngalian juga lancar, yang biasanya padat. Lalu sore hari sampai malam hari di Permata Medika ini juga lancar. Mungkin karena malam minggu, jadi masih pada siap-siap weekendan ini. Biasanya nanti habis Isya gitu. Lancar sampai dengan BSB, Pak Purwanto. Perjalanan tadi dari Jakarta jam 1 siang sampai Gringsing jam 18.28. Ya lumayan lah, 5 jam lebih dikit. Baik, untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Tomat Jani Semarang. Bunda, selamat malam.
2: Iya, malam Mas Yuli.
0: Happy weekend.
2: Oh iya, makasih Mas.
0: Di kantor.
2: Walaupun kerja ya.
0: Iya, gak apa-apa. Namanya juga weekend. Kan weekendnya enggak, liburnya kan enggak weekend. Weekday ya, Bu ya. Nah, seru lah pastinya. Lebih enak biasanya kalau weekend kan kemana-mana rame. Ke mall rame. Simpang lima rame. Kalau weekday kan enggak, sepi. Malah rano kancan ya. Bagaimana untuk malam ini, weekend malam ini di Semarang dan Jawa Tengah sampai besok pagi, Bu Winda silahkan.
2: Oke baik Mas Yuli, terima kasih. Selamat malam pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Untuk saudara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Untuk Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca secara umum juga cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan, terutama di sebagian wilayah Pantura, terutama Pantura Tengah dan juga sebagian wilayah Jateng bagian timur antara awal malam hari ini hingga dini hari. Informasi untuk perakiraan tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Winda informasinya.
2: Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Tima idewe lari wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti po.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh. Lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur.

0: Sida S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Baik, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Sudah jam 18, ya 50 menit kurang dikit. Sudah sampai di mana Anda kawan Rasika, terus bagikan informasi Anda di 081-32-58-58-500. Dan untuk malam hari ini, jangan lupa untuk jam 19 itu ada acara. Ada acara. Aston Villa ya, sama All Star Indonesia di ANTV kalau nggak salah. Dan untuk pemainnya tadi sudah ya, jam 19. Mainnya di GBK nih, tanggal ini, malam ini nih. Semoga menang, ya kalau nggak menang ya seri aja lah. Pak But, terima kasih masukannya untuk lagu tadi ya. Oke. Kemudian Pak Handika Nova.
1: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
1: Jalan-jalan malam minggu ya Mas Yuli ya.
0: Jalan-jalan.
1: Saya start dari Karangjati ini Mas.
0: Mau kemana?
1: Ingin jalan-jalan ke alun-alun Magelang. Bagaimana lalu lintasnya?
0: Iya.
1: Semoga lancar.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Nah, ada pengerjaan jalan ya Pak Andika Nova. Kalau sampai mana tuh? Jambu, harus pering surat itu lancar. Cuman di pering surat itu ada pengerjaan jalan, pengaspalan jalan. Itu setelah, masih sama kayak kemarin setelah jembatan Timbang. Ya posisinya di situ. Tapi kalau yang dari arah Semarang itu memang sedikit lebih lancar daripada arah ke Semarangnya. Karena yang dikerjakan itu yang arah ke Semarang. Jadi ekstra hati-hati saja. Pendek aja. Kayak yang dari arah Semarang itu hanya melambat saja sedikit, kurang lebih 500 meter hanya melambat merayap itu, tapi nggak sampai berhenti krek. Yang berhenti krek itu yang dari arah Magelang atau arah sebaliknya. Sama juga itu untuk panjang padatannya. Sampai Secang juga lancar, tidak ada ketersendatan sampai dengan alun-alun Magelang. Lancar, tidak tersendat. Nah, untuk selebihnya, yang tadi dari Karangjati, Bawen Ambarawa, mau lewat dalam kota Ambarawa pastinya lebih seru, akan ramai daripada lewat lingkar Ambarawa, tapi lingkar Ambarawanya juga lancar sih. Gitu Pak Handika Nova. Ada kebakaran di Pring Apus ya, depan Virgin. Depan Virgin, sorry. Di Pring Apus, untuk lokasinya belum tahu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Afitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: ...88.9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.
3: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
4: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf